0: Dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
1: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Saya Joy, penyandang sensorik netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

terbaik kamu menanti pertandingan yang ditunggu-tunggu antara Argentina versus Swiss yang bisa kamu dengarkan di RRI Pro 2 FM Manado nih teman Pro 2 ya. Wajib banget untuk semua teman Pro 2 standby di sana, karena setelah kekalahan telak ke Norwegia di luar prediksi banyak orang gitu ya, ini juga mungkin akan menjadi hal yang cukup mengerikan gitu. Walaupun banyak yang juga sesuai dengan prediksi masing-masing bahwa sepertinya Argentina kali ini bisa mengalahkan Swiss, soalnya mereka berdua tuh adalah dua negara yang cukup kontra dalam pertandingan di tahun ini untuk Piala Dunia. Karena kita tahu sendiri laga yang bakal digelar di Kansas City Stadium Amerika Serikat jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah nanti merupakan laga pertemuan antara dua tim yang sama-sama sedang menikmati laju positif yang luar biasa. Walaupun banyak yang menjagokan Argentina dalam hal ini, dan kita tahu sendiri Argentina lagi menjaga asa untuk mempertahankan gelar yang beda banget sama Swiss yang berupaya untuk mencatat sejarah dengan menembus semifinal Piala Dunia untuk pertama kalinya. Ini tuh bakalan jadi momentum yang seru banget, karena hasil dari simulasi gitu ya, atau superkomputer kayak Opta yang kemarin juga menjabarkan kalau Argentina tuh masih menjadi tim yang lebih difavoritkan untuk lolos ke empat besar. Tapi kita tahu sendiri kemarin juga Argentina sempat agak-agak kecolongan gitu ya di fase-fase grup, yang membuat mereka juga setidaknya harus bekerja keras kali ini. Dan kalau ngomongin masalah prediksi nih, kamu pasti ingat kan yang sempat viral di media sosial nih teman berdua, banyak yang kayak kocak-kocak banget nanyain ke ChatGPT Premium lah siapa yang nantinya akan berhenti di final Piala Dunia 2026, walaupun mereka menyebutkan Argentina dan sepertinya prediksi itu akan semakin benar. Tapi kita harus sama-sama memastikan nantinya untuk nonton di jam 9. Sekali lagi bisa dengerinnya di RRI Pro 2 FM Manado. Dan kalau menurut kamu siapa nih yang bakalan menang kali ini? Karena kalau ngomongin masalah Swiss yang memenangkan laga dalam 18,7% simulasi, ada 24,2% simulasi lain yang berakhir imbang, sehingga pertandingan harus dilanjutkan babak tambahan untuk adu penalti. Nah kalau ngomongin masalah Argentina ya kan, kita tahu sendiri memang kinerja mereka cukup meningkat ya kan, sekitaran 69,4%. Dan ini pertandingan yang wajib banget untuk kamu tonton teman Pro 2. Dan menurut Opta Analis ya, katanya kemenangan untuk Argentina kali ini bisa dibilang cukup meyakinkan. Nah gimana menurut kamu teman Pro 2? Jangan sampai ketinggalan, karena dengerinnya di RRI Pro 2 FM Manado aja untuk siaran langsung Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah. Sementara untuk kiper turun dengan jersey berwarna hitam-hitam, kaos kaki hitam. Sementara untuk Argentina turun dengan jersey kebanggaan mereka, putih strip biru dengan kaos kaki berwarna putih. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan, kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai kick-off di babak yang pertama. Di kubu Argentina, seperti biasa pertandingan ini, Kapten Lionel Messi turun dengan sejumlah pemain yang memang sudah sering diturunkan sebagai starter, diantaranya kiper Emiliano Martinez, kemudian empat back di belakang yakni Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, dan Nicolas Tagliafico. Sementara di tengah, Leandro Paredes dan juga Enzo Fernandez siap-siap untuk mengawal lini tengah dari Argentina. Sementara di sayap, sayap kanan ada Rodrigo De Paul, pemain Atletico Madrid. Sementara di sayap kiri ada pemain dari Liverpool, Alexis Mac Allister. Sementara di depan, Lionel Messi akan berduet dengan Julian Alvarez yang kini memperkuat Atletico Madrid. Sementara di kubu dari Swiss, seperti biasa kiper Gregory Kobel yang kini memperkuat Borussia Dortmund akan menjaga gawang dari Swiss. Kemudian empat back di belakang ada Ricardo Rodriguez, kemudian Manuel Akanji, Nico Elvedi, dan Denis Zakaria. Sementara di tengah ada Granit Xhaka, kemudian Remo Freuler, kemudian di depan ataupun di sayap kanan ada Dan Ndoye, kemudian di second striker ada Fabian Reder, kemudian di sayap kiri Jibril Sow. Sementara striker atau ujung tombak dari Swiss adalah Brill Embolo, pemain yang kini memperkuat AS Monaco. Baik saudara pendengar, kedua kesebelasan saat ini sudah bersiap-siap untuk memulai kick-off di babak yang pertama ini. Dan nanti juga jalannya pertandingan akan diulas oleh komentator Bung Estu Santoso, dan juga laporan pandangan mata juga akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Nugoro. Baik saudara pendengar, Stadion Kansas City yang berkapasitas 76.000 lebih penonton pada pagi hari ini nampak cukup penuh, dan terutama didominasi oleh para supporter dari Argentina. Di tengah lapangan pertandingan saat ini tengah dilakukan penghormatan. Ya, sudah bersiap-siap saudara pendengar. Di pinggir lapangan juga pelatih dari Argentina, Lionel Scaloni, nampak sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan. Demikian juga pelatih dari Swiss yakni Murat Yakin juga

Dan keluhan itu kadang-kadang menjadi jalan bagi kita untuk menemukan ternyata ada sebuah kerinduan yang ada di dalam diri kita. Kerinduan untuk apa? Tentu bukan kerinduan sesuatu yang jelek, tetapi kerinduan untuk menjadi lebih baik. Bahkan bukan hanya kerinduan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa ciptaan mereka mengeluh, tetapi Tuhan juga menanamkan pengharapan di dalam hati setiap orang, bahkan segala ciptaan. Dan pengharapan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Sabda Tuhan hari ini mengajarkan kita, boleh mengeluh, tetapi hidup tidak boleh digerakkan oleh hanya sekedar mengeluh. Hidup kita harus digerakkan oleh sebuah kerinduan yang didorong oleh pengharapan bahwa Tuhan akan mengerjakan yang baik di dalam diri kita. Bacaan Injil berbicara tentang benih, seorang penabur. Ini juga bagus kita bicara tentang antara keluhan dan kerinduan dan pengharapan. Benih menaburkan, si penabur menaburkan benih. Tentu dengan pengharapan dan kerinduan, seperti kalau kita menabur benih, kita berharap dan rindu bahwa benih itu bisa bertumbuh, jatuh di tempat yang subur. Tetapi apa yang terjadi? Benih itu jatuh di semak berduri, benih itu jatuh di bebatuan. Dan mungkin kita mengeluh, karena kadang-kadang di dalam kehidupan kita, benih sabda Tuhan yang selalu ditaburkan di dalam diri kita, setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi, setiap kali kita mendengarkan sabda Tuhan, tidak selalu jatuh di dalam hati kita sebagai tanah subur. Kadang-kadang mungkin kita mengeluh di dalam hati karena sabda Tuhan tidak mengerjakan sesuatu di dalam diri kita. Karena mungkin hati kita tidak menjadi lahan yang subur, tetapi hati kita menjadi seperti bebatuan, tanah bebatuan. Menjadi tempat di mana sabda Tuhan itu tidak bertumbuh. Atau kadang-kadang hati kita, hidup kita menjadi seperti tanah yang dihimpit oleh duri dan semak belukar. Karena itu benih tidak berbuah. Tetapi Tuhan mengajarkan kita, kita tidak hanya berhenti pada pengalaman mungkin kekecewaan bahwa sabda Tuhan tidak bertumbuh di dalam kehidupan kita. Ada pengharapan, ada kerinduan, ada harapan bahwa sekecil apapun pasti ada benih sabda Tuhan yang ditaburkan di dalam tanah yang subur. Dan ini juga menjadi kerinduan harapan kita. Sejelek-jelek apapun hidup kita, sejelek-jelek apapun tanah kehidupan kita, pasti ada bagian kehidupan kita yang boleh menjadi tanah subur di mana sabda Tuhan boleh tumbuh dan berkembang. Pasti ada ruang di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di mana hati kita menjadi tanah subur di mana sabda Tuhan boleh bertumbuh, berbuah, dan berkembang. Bapak Ibu, itulah yang disebut pengharapan. Itu yang disebut kerinduan. Beda dengan pengeluhan di dalam hati. Mengeluh berarti selalu melihat yang negatif di dalam diri kita. Selalu melihat, ya sabda Tuhan tidak bertumbuh di dalam diri kita. Bapak Ibu, hidup kita harus digerakkan oleh pengharapan. Apa artinya hidup digerakkan oleh pengharapan? Kita digerakkan oleh kerinduan untuk selalu menyadari dan menemukan ada ruang-ruang di dalam hati kita. Ada bagian-bagian di dalam hati kita yang menjadi tanah subur di mana sabda Tuhan boleh berbuah dan berkembang. Sekarang tentu tergantung dari kita. Mana yang mau kita olah? Mana yang mau kita kembangkan? Bagian hidup kita yang menjadi tanah berbatuan, bagian hidup kita yang menjadi tanah yang diselimuti semak berduri, ataukah kita mau merawat bagian kehidupan kita, bagian hati kita yang adalah tanah subur di mana sabda Tuhan boleh tumbuh dan berkembang. Tergantung

dari kita. Tapi Bapak Ibu, jangan juga bilang tergantung dari kita. Karena kalau kita berbicara tentang pengharapan, berharap, kita berbicara tentang rahmat Tuhan. Kita berbicara tentang bukan hanya kita yang bekerja untuk diri kita, bukan hanya bagaimana kita berusaha, tetapi pengharapan adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita yang kadang-kadang melampaui kemampuan kita. Seperti di dalam bacaan pertama yang kita dengarkan, Tuhan merancang, ini rancangan Tuhan, ini pekerjaan Tuhan, bahwa benih sabda Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Itu rancangan Tuhan. Benih sabda Tuhan yang ditaburkan di dalam hati, di dalam hidup setiap manusia, dirancang oleh Tuhan, bukan dirancang oleh kita. Dirancang oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan berproduksi, menghasilkan buah, menghasilkan efek di dalam kehidupan kita. Itu rancangan Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang pengharapan, bukan hanya tentang saya yang berharap apa yang saya inginkan. Kadang-kadang kita gagal dan berhenti berharap karena banyak hal yang kita harapkan adalah apa yang saya mau. Kalau apa yang saya mau tidak terpenuhi, maka saya gagal, kecewa, dan berhenti berharap. Tetapi pengharapan adalah tentang bagaimana rancangan dan kehendak Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Berharap adalah bukan tentang apa yang saya inginkan, bukan apa yang saya kerjakan, bukan hanya terutama itu. Berharap adalah tentang bagaimana kehendak dan rancangan Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Sehingga benar orang mengatakan, pengharapan tidak pernah akan mati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara
1: dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan.
0: Dan ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Allah Bapa menghendaki kita mendengarkan sabdanya,

kaum petani yang menanam dan menabur. Ya Bapa, semoga para petani Kau anugerahi cuaca yang baik dan tuayan yang berlimpah. Dan semoga kami yang bukan petani berterima kasih atas jerih payah mereka.

bagi kita semua. Ya Bapa, tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabdamu tinggal dalam hati kami. Semoga hati kami terbuka akan sabdamu dan menghayatinya dengan setia serta tulus.

Dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa untuk hari ulang tahun dari adik Clairina Brigita Paat, ulang tahun yang keempat pada hari ini. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat, kasih karunia, dan kasih sayang bagi adik yang merayakan ulang tahun. Kita juga berdoa bersama seseorang yang hari ini dalam perayaan Ekaristi ini mengucap syukur atas terkabulnya doa novena Tiga Salam Maria. Semoga rahmat Tuhan memampukan dia supaya rahmat yang sama bisa juga dibagikan kepada orang-orang lain. Kita juga mohon doa atas keselamatan jiwa dari suami Papa Opa Terkasih Ari Mundus Lumi yang meninggal 2 tahun yang lalu, 12 Juli 2000, 2 tahun yang lalu. Semoga arwahnya diterima di sisi kanan Tuhan.

Tuhan Allah kami, bersabdalah kepada kami dan tinggallah selalu di dalam diri kami. Semoga sabdamu membawa buah berlimpah dalam diri kami, berupa hidup Kristiani sejati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih, kita lanjutkan dengan bagian liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.

0: Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan yang diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah, kami datang kepadamu dan mengunjukkan persembahan roti dan anggur ini. Kami mohon, terimalah persembahan ini demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

hingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu. Dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami, Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu, semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,

Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan

0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu.
1: Dan bersama.
0: Mari kita saling memberikan salam damai.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas untuk berdoa, tapi bersabdalah segala saja, maka saya akan sembuh.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena Engkau telah menaburkan sabdamu dalam hati kami dan memberi kami rezeki kehidupan. Semoga kami semakin setia melaksanakan sabdamu sehingga kami dapat menghasilkan buah yang melimpah baik dalam hidup di dunia maupun kelak bagi kehidupan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman gereja.

0: atas nama Pastor Paroki, Pastor Kang, Dewan Pastoral Paroki dan seluruh umat, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Stanley Pondaa MSC yang sudah menjadi selebran untuk misa yang kedua ini. Semoga Tuhan memberkati Pastor dalam tugas dan pelayanan ke depan. Rencana pernikahan diumumkan untuk yang kedua kali. Arcelinosen Emily Pangemanan, putra dari Michelle Celtiel Errol Pangemanan almarhum dan Flora Priscilia Kalalo asal wilayah Rohani BHK, dengan Cecilia Levinta Liu, putri dari Ben Maivis Herni Liu dan Satri Elma Karundeng asal Paroki Maria Ratu Damai Uluin Danu. Rencana pemberkatan di Gereja Saint Peter Kirche Wina Austria tanggal 25 Juni 2026. Barang siapa mengetahui adanya halangan nikah tersebut, harap memberitahukannya kepada Pastor Paroki. Diucapkan juga terima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sudah menyiarkan secara live streaming pada perayaan Ekaristi di misa yang kedua ini. Umat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita memohon berkat Tuhan.
1: Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang terkasih, adik-adik yang tercinta, mari kita memohonkan berkat Tuhan, semoga hidup kita, hati kita menjadi tanah yang subur, di mana benih sabda Tuhan ditaburkan, bertumbuh, dan berbuah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudaraku, firman Allah berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan itu berbicara mengenai Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Berapa banyak kita malam ini rindu kita mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Lambaikan tangan saudara. Oh, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami malam ini Tuhan. Kami rindu Roh-Mu memenuhi setiap kami. Melalui pujian ini mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Dia, Roh Allah yang hidup, penuhi aku.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.com.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun, sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini. Terima kasih Yesus, berulang-ulang, berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama,

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di selama hari ini. Masih bersama saya Lin Solviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tadi kita sudah hadirkan ibadah gitu ya, siaran langsung misa Minggu pagi tadi bersama dengan jemaat gereja paroki Hati Tersuci Maria Katedral Manado ya. Jadi untuk Anda semuanya hari ini semoga jadi makin lebih semangat, tambah enjoy juga pastinya bersama Pro Satu Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan tentunya untuk Anda di selama hari ini yang sedang mendengarkan Pro Satu Manado, apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan dan selamat beribadah untuk semuanya gitu ya. Semoga hari ini juga menyenangkan sambil mendengarkan Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi
1: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: yang sebenarnya Anda terus mendengarkan Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi di sonar ini gitu ya. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo, semoga jadi makin lebih semangat hari ini mendengarkan Pro 1. Dan sekarang kita akan hadirkan secara langsung gitu ya pertandingan bola. Tentunya hari ini Argentina versus Swiss. Kita lanjutkan kembali pertandingannya secara langsungnya di semuanya hari ini ya.
1: Seorang Brel Imbolo tadi, dan kartu merah sangat layak karena memang dia sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning ya. Jadi ini kartu kuning kedua yang menyebabkan dia kena kartu merah, dan ini sebuah kenyataan yang memang pahit, tetapi ya ini sebuah kesalahan yang menurut saya tidak perlu. Dan kelihatan banget di review VAR tadi tidak ada sentuhan sama sekali dari pemain dari Argentina. Dan sangat wajar kalau Brel Imbolo merasa sangat bersalah dan sampai menangis di ketika keluar lapangan. Tapi memang kelihatan banget bahwa ini terjadi di sebuah diving yang menurut saya diving yang sangat, ya kalau tidak ada VAR mungkin diving yang sangat rapi ya. Tapi ketika di review VAR kelihatan sekali tidak ada sentuhan sama sekali. Bahkan dia terjatuh seperti melompat sendiri. Dan ini menurut saya sebuah keputusan yang tepat dari seorang wasit. Terlepas dari sebelumnya dinilai ada satu foul yang coba dilakukan. Tapi kembali lagi, Brel Imbolo apapun sudah melakukan hal yang tidak perlu bagi timnya, bagi dia sendiri. Sejauh ini Brel Imbolo bermain bagus, tapi dia lupa bahwa dia sudah bermodal satu kartu kuning di pertandingan ini. Dan akhirnya dapat kartu kedua yang berubah menjadi kartu merah. Dan ini sebuah kerugian besar bagi Swiss yang baru saja menyamakan skor.
2: Baik, saudara-saudara Bergar, kembali kami arahkan Anda ke lapangan atau ke stadion pertandingan. Dan kini kan bermain 10 orang, kami kira memang agak sedikit berat bagi Swiss. Namun sekali lagi, ini adalah sebuah pertandingan sepak bola yang tentu saja hasilnya masih kita akan menunggu. Bisa saja dengan 10 pemain pun Swiss bisa mengimbangi kekuatan Argentina, ataukah sebaliknya saudara-saudara. Yakin Argentina mencoba membangun serangan melalui Paredes. Paredes memberikan bola pendek ke depan, dia sudah sambal lagi dengan Tagliafico. Coba tarik ke belakang kepada Paredes lagi. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain umpan ke depan terhadap kotak. Berarti kop temul kawan berbahaya. Lepas, ada di situ pemain. Satu pemain belakang, kami kira pemain Argentina, yaitu Julian Alvarez, sudah berdiri pada posisi offside. Kami kira digadikan tangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Dihentikan. Sama dengan itu, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, Zhou Pienhero, memberikan blip pertanda waktu hydration break pada menit ke-20 babak yang kedua. Ya, Bung Estu, dengan satu kartu merah diberikan kepada pemain Swiss, bermain 10 orang, komentar Anda bagaimana, Pak?
1: Ya,
2: dalam pertandingan ini.
1: Iya, ya pasti ini sebuah kerugian bagi Swiss, tetapi memang wajar wasit memberikan kartu merah kepada Brel Imbolo tadi karena memang dia melakukan diving yang menurut saya diving yang tidak perlu, bahkan diving yang menurut saya agak-agak konyol ya, karena jauh di posisi kotak 16 lawan. Tetapi sejauh ini sebenarnya Swiss bermain sangat bagus ya, dari mereka memiliki 9 kali shoot dengan 5 kali on target. Tentu jauh dibandingkan Argentina yang hanya 5 kali shoot di babak kedua dengan 1 on target. Lalu di ball position mereka juga unggul 52 berbanding 48, artinya mereka cukup menguasai bola. Lalu di touch in box-nya sampai ke kotak 16-nya ada sejumlah hal yang cukup bagus dilakukan oleh para pemain ini dengan jumlah yang sangat timpang, yaitu 4 berbanding 18. Artinya Swiss sebenarnya banyak pemainnya sampai ke kotak 16 ini, termasuk Brel Imbolo yang berada di 4 kali berada di touch, melakukan touch di kotak 16, dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu ada shoot di kotak 16, jumlah dari pemain Swiss mencapai 5, total mencapai 9, yang on target 5. Artinya modal mereka untuk menyamakan kedudukan ini tidak asal ya, tadi mereka terus gigih menyerang. Sayangnya sekali Imbolo tadi melakukan sebuah kesalahan yang menurut saya tidak perlu, dan itu tentu mengurangi daya dobrak bagi Swiss karena dia adalah pemain nomor 9, pemain yang selama ini menjadi pantulan. Dan salah satu yang menarik dari pertandingan ini adalah kecermatan Argentina sebenarnya sejauh ini cukup bagus, walaupun memang mereka terus ditekan. Tapi yang menarik adalah biasanya Argentina ini menekan, tapi kali ini mereka justru tertekan. Jadi ini menurut saya sebuah catatan yang menarik dari pertandingan ini. Tetapi Swiss juga memperbaiki kelemahan mereka. Tadi di sisi kanan Denis Zakaria bermain sangat bagus di babak pertama, dan kelemahan di babak itu ada Ricardo Rodriguez. Tapi justru di babak kedua Ricardo Rodriguez bermain lebih baik dan memberikan asis kepada Ndoye. Dan sepertinya ada dua pemain yang coba akan dimasukkan oleh para Argentina, dan ini menarik. Ada Gonzalez di sana. Tentunya ini pemain belakang di setelah Hydration Break ini, perbaikan ini belakang dari Argentina sepertinya coba diperbaiki karena mereka terus ditekan, dan ini sepertinya salah satu solusi yang mereka coba ambil dengan kembali mengganti Nico Tagliafico dengan Nicolas Gonzalez di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Ini sama yang dilakukan ketika lawan Mesir. Jadi memang sisi kiri dari Argentina sering dieksploitasi lawan, dan kali ini diganti salah satu pemain starter mereka yaitu Nicolas Tagliafico, dan Nicolas digantikan oleh pemain yang bernama Nicolas juga. Tetapi sepertinya tidak hanya itu, lini tengah mereka juga ada pergantian, dan ini akan menjadi sesuatu yang berbeda tentunya di babak kedua bagi Argentina dengan skor 1-1. Yang pasti keunggulan jumlah pemain ini membuat mereka mungkin akan lebih bisa keluar menekan balik para pemain Swiss setelah di hydration break ini.
2: Ya, saudara-saudara, saat ini terjadi tendangan gawang untuk Swiss, sudah dilakukan oleh Gregor Kobel langsung ke tengah. Lewat 3 setengah sudah terjadi perebutan di lingkaran tengah ini. Ini sementara pemain Argentina. Kayaknya bola dipasang sekali oleh pemain Swiss, dan kita melihat pemain Argentina. Apakah ini sebuah pelanggaran? Ternyata tidak. Tangan bebas untuk Swiss. Kita melihat pemain nomor 4 coba menghadap di bola. Nico Elvedi langsung kirimkan ke tengah. Berikan kepada Alcanzi. Alcanzi umpan ke depan. Terjadi perebutan center sebelah kiri pertahanan Argentina. Wasit sepuluhnya Gonzalez mencoba mengirim bola cepat dia. Lintas garisnya. Namun kali ini tarik ke belakang. Tidak sama dengan Sandro Martinez. Putakan di Martinez. Masih mencari kawan yang berjelas. Lewat 3.5 sudah dibayang-bayangin belakang oleh Dandoye. Menunduk pada Kapten Lionel Messi yang kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan. Berikan bola pendek lagi. Masih kepada Messi. Umpan terobosan ke dalam penalti yang kedua Gonzalez berbahaya. Keluarlah penjaga gawang. Jaga gawang Swiss dari sarangnya. Karena memang bola tadi sangat dekat darah pemain-pemain Argentina. Jika demikian, selamatlah gawang Swiss. Dan belum berapa kebutuhan saudara-saudara. Masih tetap satu sama. Ini serangan dibangun pemain-pemain Swiss mencoba menggiring bola, berikan umpan ke depan. Dan itu juga adalah pemain nomor punggung 22 Belbian. Namun kali ini patah di tengah jalan, berganti ke kanan Argentina. Namun datang Dandoye. Dandoye mundur ke belakang kepada Fabian Rier. Mencoba mundur ke belakang cepatnya. Meskipun bermain 10 orang, nampaknya menekan terus pertahanan Argentina. Mundur lagi kepada Kapten Granit Xhaka. Xhaka tarik ke belakang lagi. Kepada OTP kerjasama lagi dekatnya. Ada Remo di sana. Remo Priller kerjasama lagi dengan Manuel Akanji. Akanji kembalikan lagi bola pendek kepada Kapten kesebelasan Xhaka. Xhaka umpan maksudnya yang dituju adalah Gibrilso. Tetapi kali ini bolanya dihalau saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Argentina dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya saudara-saudara tegar. Ya, kami lihat lemparan ke dalam sedulatan, berikan saja pendek kepada Fabian Rieder. Rieder mundur ke belakang dia, bekerjasama lagi dengan rekannya. Ada di sana kami lihat pemain sayap kiri mencoba menggiring bola. Gibril nampaknya dia tenang-tenang saja melebar atau dikirimkan ke tengah. Tarik ke belakang kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Gregor Kobel permainkan bola, berikan pendek saja kepada Manuel Akanji. Akanji umpan ke sektor sebelah kanan. Ada di situ kami lihat pemain Nico Elvedi. Elvedi mencoba menggiring bola cepat, umpan terobosan maksudnya ke kepada Denis Cakaria. Namun patah di tengah jalan, berganti tekanan. Argentina kini membangun serangan. Berikan saja bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain sayap kanan, mencoba kutak-katik sebentar dia. Adri Senaka melihat pemain nomor 24 cepat menggiring bola, ada Enzo Fernandez. Enzo tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Rodrigo Paul. Paul kirimkan bola pendek ke depan, kerjasama lagi dengan Martinez. Martinez atau Leandro Mensen masih berputar-putar, tarik jauh ke belakang dia, kerjasama lagi dengan pemain depan, mencoba menggiring bola ada Paredes. Tetapi kali ini terjadi perebutan, makin bagus serangan dia, cepat menggiring bola, melebar ke sekarang. Oh, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh Manuel Lakamsi. Manuel Lakamsi langsung ke depan dan dituju adalah pemain Dandoya, namun salah umpannya dan lagi-lagi kandas dicegur pemain-pemain Argentina. Kini kuasai sebelumnya pemain Argentina mencoba menggiring bola nomor 13 Cristian Romero. Memetrikan kepada Kapten Lionel Messi ataupun kepada siapa gerangan di sana. Ada kami lihat pemain Paredes ataupun Mas Alister mencoba berputar-putar dia, tarik lagi ke belakang kepada pemain Paredes lagi. Berikan bola pendek, terjadi perebutan di lingkaran tengah. Masih Paredes kerjasama dengan Leonel Messi, salah umpannya ke atas Dandoye. Dandoye berikan pendek, cepat menggiring bola kepada Jibril. Jibril kepada Dandoye, kini membagus serangan dia, umpan ke depan, terjadi perebutan. Tapi kali ini pandas lagi pada gantinya, berganti ke kanan, melebar ke sektor kanan, pertahanan. Bola berhasil dipotong saudara saudara oleh Denis Cakaria. Namun datang lagi bantuan, ada Enzo Fernandez, pemain Argentina yang bermain di posisi tengah, melebar ke sektor kanan, sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss masih berputar-putar dia. Nicolas Gonzalez ini mundur ke belakang, berbahaya, ada di situ Alister ataupun Enzo, mundur ke belakang kepada Messi. Messi gerak tembus inaknya, masih berputar-putar mendekat jarak kotak ini. Messi kesebelas pun gak, akhirnya bola kandas saudara-saudara, dipaki pemain-pemain Swiss, berganti tekanan Swiss kini. Namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang, ada Dandoye di sana, kerjasama lagi Dandoye kepada Gibrisol. Gibrisol berikan lobar pendek kepada Remo. Remo mencoba berkuruk beliau ke belakang kepada Elvedi. Elvedi kembalikan lagi, cepat menggiring bola. Ada Rodrigo di situ ataupun ya Ricardo. Ricardo masih permainkan bola di daerahnya sendiri. Nang-nang saja saudara-saudara, dibayang-bayang oleh pemain-pemain Argentina yang mencoba merangsul dan mempertahankan lawan. Akhirnya kini umpan terobosan ke depan kepada Dandoye, tetapi kali ini patah di tengah jalan, bola dihadang oleh Romero, Cristian Romero, dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng Jihan, teman-teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Kepotong ya untuk siaran bolanya, gak apa-apa kalau misalnya kalian penasaran gitu kan, karena dipindahin lagi ke Programa 1 RRI Manado. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi di jalan gitu kan, gak bisa nonton siaran bola, tenang aja, bisa didengerin di Pro 2 tadi, tapi sekarang udah ganti ke Pro 1 RRI Manado. Jadi buat teman-teman bisa didengarkan di sana, dan nantinya di Pro 2 kita bakalan lanjut untuk Santai Siang bareng Jihan kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gregor Kobel kembali mencoba membangun serangan Argentina, kali ini dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Lionel Messi dipatahkan tadi oleh pemain dari Swiss, kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki

Mendengar masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1900.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal

97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng Jihan, tapi sebelum kita lanjut, teman-teman Pro 2, aku pengen ngasih tahu ada aplikasi yang mempermudah kalian, namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang cukup mempermudah kalian buat dengerin Pro 2 dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian pengen dengerin Pro 2. Cukup informatif juga aplikasinya gitu ya, karena kalian bisa tahu schedule kita untuk request time, untuk curhat, bahkan buat sekedar say hi sama kita atau sama teman-teman Pro 2 lainnya lewat live chat juga bisa banget, karena udah disediain kolom komentar yang bisa kalian akses. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja di download di Play Store atau di mana? Di Play Store atau di iOS kalian? Bingung ya? Di smartphone kesayangan kalian. Jadi teman-teman Pro 2, kalau misalnya kalian pengen mendengarkan beberapa segmen gitu kan, ada juga yang paling penting nantinya bakalan ada beberapa update yang menarik buat kalian semua. Jadi jangan sampai lupa untuk dengerin RRI Digital.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Copy 724, Roger. Center maintain 2000.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

97,7 Pro 2 FM, teman-teman baik, kamu masih bareng Jihan, teman-teman Pro 2 yang lagi nemenin kalian semua di hari Minggu ini. Happy Sunday buat teman-teman yang lagi pada dengerin Pro 2 FM. Tentunya ada beberapa updatean yang bakalan aku kasih gitu ya. Salah satunya dari band black metal asal Washington, di mana Holder merilis single terbaru berjudul In Blood and In Earth pada 10 Juli 2026, which is 2 hari yang lalu gitu ya. Dan lagu ini tuh menjadi bagian dari album ketiga mereka, Verbolgen, correct me if I'm wrong ya, yang dijadwalin rilis di 7 Agustus bulan depan gitu. Menjelang perilisan album sendiri, Holder juga resmi bergabung dengan label Season of Mist dan akan menjalani tour Amerika Utara bersama Dimmu Borgir dan teman-teman lainnya di akhir tahun. Semoga ini jadi salah satu pertanda baik, apalagi buat teman-teman yang suka banget sama black metal, band asal Washington yang cukup terkenal gitu ya. Gak cuman aku doang, tapi kayaknya orang tua aku juga kenal deh sama band ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian menantikannya juga?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Flash info.
3: Sahabat kreatif, tahukah kamu bahwa faktor genetik rupanya menjadi salah satu penyebab mengapa seseorang sulit untuk bisa bangun pagi? Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Rockefeller University menemukan 1 dari 75 orang mempunyai mutasi genetik yang membuat mereka sulit untuk bisa bangun pagi. Bagi orang-orang ini, bangun dan beranjak dari tempat tidur di pagi hari adalah hal yang sulit untuk dilakukan meski sudah berusaha keras. Ini dipengaruhi oleh mutasi gen CRY1 yang memperlambat jam biologis internal tubuh. Jika orang normal akan mudah mengantuk di malam hari dan bisa bangun di pagi hari dengan segar, orang dengan mutasi gen ini punya jam biologis yang berbeda. Mereka tetap akan energik di saat orang lain tertidur, tapi kesulitan untuk bangun dan beraktivitas di pagi hari. Kamukah orangnya?
2: Flash Info.

Selamat pagi, seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

0: 3, 2, 1.
1: It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Masih bareng Jihan, teman-teman di Santai Siang yang cukup cerah ini gitu ya. Salah satu kabar yang bakalan aku kasih tahu buat kalian semua adalah apa? Adalah 13 Juli. Which is besok gitu ya teman-teman Pro 2. Di mana nih Menteri Kebudayaan Indonesia Fadli Zon secara resmi menetapkan 13 Juli itu sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan pengumuman ini dibuat di TMII di Jakarta Timur bersama Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau MLKI. Dan menurut Fadli sendiri, hari peringatan baru ini memenuhi tanggung jawab konstitusional dan juga hukum sambil menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap keberagaman, hak yang sama, dan juga kebebasan berkeyakinan. Dia juga menjelaskan teman-teman bahwa 13 Juli dipilih karena itu menandai momen penting yang kita tahu di tahun 1945, 13 Juli itu ketika BPUPKI membahas konstitusi negara. Fadli juga ngomong kalau misalnya pemerintah belum memutuskan apakah perayaan ini akan menjadi hari libur nasional, tapi yang dipastikan sementara berjalan ini, Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan mengungkapin kalau misalnya usulan ini telah dibahas selama lebih dari 2 dekade. Dengan MLKI yang pertama kali mengajukan pada tahun 2005, dan juga dia menggambarkan keputusan kali ini mengajukan pada tonggak gitu ya teman-teman Pro 2. Menggambarkan keputusan ini sebagai tonggak penting dalam mengakui hak-hak komunitas yang mempraktikkan kepercayaan asli dan mempertahankan keberagaman budaya. Gimana nih menurut kalian? Emang sih belum ada catatan ya apakah ini akan menjadi hari libur nasional apa enggak, tapi dari sini kita tahu kalau misalnya ternyata ada yang diperjuangkan, kayak misalnya dari 2005 yang dibaca aku juga dari Volkatif, 2 dekade diperjuangkan untuk tanggal 13 Juli ini menjadi hari yang besar, menjadi hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sekali lagi, pas aku cek di kolom komentar, emang pada nanya ya, ini hari libur apa enggak? Itu adalah salah satu hal yang menyenangkan juga teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalnya emang hari libur, nanti bakalan aku update. Kalau misalnya enggak pun bakalan aku update. Kita tunggu updatean selanjutnya ya.

0: Copy 724, Roger. Center maintain 2000.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih bareng Jihan teman-teman Pro 2, dan sekarang updatean selanjutnya ya bakalan aku kasih buat kalian semua, di mana NASA meluncurkan satelit mini bernama GRITS pada 7 Juli 2026, masih di bulan ini, dari California menggunakan roket SpaceX Transport 70. Dan satelit seukuran koper ini dirancang untuk meningkatkan akurasi pemetaan bumi dan juga sistem navigasinya. GRITS sendiri akan menggabungkan beberapa teknologi pengamatan agar menghasilkan data yang lebih presisi, dan itu sangat membantu gitu ya teman-teman. Dan teknologi ini juga diharapkan mendukung pemetaan penelitian kebumian hingga sistem navigasi yang lebih akurat.
1: Terbaru di Pro 2 FM. Jalan Brawi.

0: Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: Satu jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: It's Music Trap Date.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Hai Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
1: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Katanya kalau pasangan itu punya wajah yang mirip, maka itu yang namanya jodoh. Berdasarkan hal tersebut, sahabat kreatif, dilakukan sebuah penelitian oleh Robert Sajons, seorang psikolog dari University of Michigan. Orang yang berjodoh dikabarkan memiliki kemiripan wajah, entah dari sisi yang mana, saat orang lain melihat mereka akan terasa bahwa pasangan tersebut mirip. Seperti dikutip dari Dyson.com, dilakukan penelitian terhadap foto-foto pasangan yang telah berhubungan selama 25 tahun. Dan hasilnya, masing-masing pasangan memang menunjukkan kemiripan wajah. Dan tahun demi tahun, kemiripan tersebut akan semakin terasa. Ditemukan juga dalam penelitian tersebut bahwa pasangan yang berbahagia memiliki potensi kemiripan wajah yang jauh lebih besar. Umumnya wajahnya akan lebih lebar. Dari pasangan-pasangan yang hidup bersama lebih dari 20 tahun ditemukan bahwa mimik wajah dan juga ekspresi pasangan tersebut semakin mirip. Hal ini juga disebabkan interaksi dan juga komunikasi antara pasangan tersebut membentuk sisir dan juga guratan-guratan di wajah. Misalnya, saat mereka tertawa akan sesuatu, maka akan terbentuk garis-garis yang sama. Dalam penelitian lain, sahabat kreatif, yang dilakukan di University of Liverpool, ditemukan bahwa kemiripan DNA lah yang memungkinkan pasangan menemukan jodohnya. Mungkin secara fisik mereka tidak mirip, tetapi mereka punya banyak kesamaan hal yang dilakukan. Hal tersebut membuat mereka merasa cocok satu sama lain dan gemar melakukan hal-hal yang sama. Tidak heran kalau misalnya kamu jatuh cinta pada orang yang mirip dengan diri kamu sendiri. Jadi, kalau jodoh itu punya wajah yang mirip, apakah itu benar? Dan bisa dikatakan sedikit banyak hal itu adalah benar. Tetapi kemiripan wajah tersebut terjadi saat pasangan hidup berdampingan lama dan memiliki komunikasi yang intens.
0: Flash Info.

Selamat pagi seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

Masih bareng Jihan teman-teman Pro2. Kali ini kita update mengenai Piala Dunia di 2026 yang makin mendekati partai puncak, di mana 4 tim terbaik dunia akhirnya resmi mengamankan tempat di babak semifinal. Di mana Prancis lebih dulu memastikan langkah keempat besar setelah menumbangkan Maroko dengan skor 2 gol tanpa balasan gitu ya. Sementara itu Spanyol juga sukses mengunci tiket semifinal usai mengalahkan Belgia 2-1 dalam laga yang berlangsung ketat. Ini jadi salah satu hal yang dukser gitu ya. Dan di pertandingan lainnya, Inggris harus bekerja ekstra keras untuk menaklukkan Norwegia. The Three Lions akhirnya menang 2-1 lewat babak perpanjangan waktu dan juga melaju ke semifinal. Nah, juara bertahan, kalau kata orang-orang anak FIFA katanya, Argentina juga belum habis bensin. Tim Tango sendiri berhasil menyingkirkan Swiss dengan skor 3-1 setelah pertandingan berlangsung ke extra time. Artinya, semifinal Piala Dunia di 2026 bakal menghadirkan dua super big match, di mana ada Prancis akan menghadapi Spanyol dalam duel sesama raksasa Eropa. Terus juga sementara Inggris ditantang Argentina dalam laga yang diprediksi bakalan penuh gengsi dan juga dramanya. Menurut teman Pro2 nih, siapa yang bakalan melangkah ke final? Apakah Prancis, Spanyol, Inggris, atau justru Argentina yang kembali menunjukkan magisnya? Tulis prediksi kalian ya teman-teman Pro2 di comment section RRI Digital biar kita bacain satu-satu. And stay tune terus kalau misalnya ada yang updatean terbaru, bakalan aku update lagi. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: solar kapal makin mahal, hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD, tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini. Dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah. Berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya, Pak?
1: Betul, Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.
3: Hits Music Terupdate.

0: Kah, ceria amat.
1: Iya dong, lagi nikmati jadi istri orang.
0: Asik tuh, tapi kalau jadi ibu udah siap belum?
1: Siap lah, kenapa enggak?
0: Bagus, jadi kayaknya gak perlu khawatir soal stunting ya. Kan emang udah siap banget.
1: Apa hubungannya sama stunting? Hamil aja belum, apalagi anaknya lahir.
0: Yang namanya stunting harus diperhatikan sejak masa kehamilan. Kayak perhatikan pola makan bergizi, rajin periksain kehamilan, olahraga, dan perhatikan pola hidup bersih dan sehat.
1: Emang harus gitu ya? Kirain nungguin anaknya lahir dulu baru bisa tahu tentang stunting.
0: Mendingan dicegah aja dari masa kehamilan. Makanya dari sekarang HP-nya dipakai buat browsing info dong. Jangan cuma buat COD doang.
1: Iya deh, makasih ya udah ingetin. Kayaknya kamu udah siap nikah juga tuh. Buruan bagi undangannya.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Oke, teman-teman Prodo, itu dia tadi drama dari Rex Orange County nemenin kalian semua dengan beberapa updatean yang bakalan aku kasih. Kalian tuh sadar gak sih kalau misalnya buat teman-teman nih yang lagi pada dengerin di 23 tahun ke atas gitu ya, ketawa tuh jarang banget, iya gak sih? Jujur kalau misalnya gak ketemu teman-teman atau misalnya ngeliat meme gitu kan, emang susah banget. Bahkan kalau misalnya pun ketemu teman-teman, ngakak tuh susah banget, iya gak sih? Dan kalau misalnya kalian sering ngerasa kayak ginian, ternyata ada penelitian yang cukup menarik yang bakalan kita bahas. Karena di dalam buku Humor Seriously, peneliti dari Stanford Graduate School of Business mengungkapkan bahwa rata-rata frekuensi seseorang tertawa dan tersenyum mulai menurun setelah di usia 23 tahun. Jadi ini salah satu hal yang cukup menarik gitu ya, jawaban dari semua atau sebagian pertanyaan-pertanyaan kenapa sih sekarang tuh lebih ke stres, terus juga jarang ketawanya. Enggak kok guys, ini jadi salah satu hal yang diteliti dan ternyata normal dialami oleh sekali lagi orang atau manusia dengan umur 23 tahun ke atas. Temuan ini didapat dari survei global yang melibatkan sekitar 1,4 juta orang dari 166 negara. Hasilnya nunjukin semakin bertambah usia, terutama saat mulai memasuki dunia kerja gitu ya, banyak orang yang jadi lebih jarang tertawa dibandingkan masa remaja atau kuliahnya. Alasannya kenapa? Ya bisa ditebak gitu. Mulai dari deadline yang numpuk, tanggung jawab, kerja, target kerja gitu kan, sampai tagihan yang tiba-tiba datang tiap bulannya. Pusing emang, makanya susah banget buat ketawa. Tapi bukan berarti makin dewasa harus makin serius terus ya. Justru meluangkan waktu buat bercanda, kumpul sama teman-teman, atau menikmati hal-hal kecil yang bikin bahagia, itu tuh penting buat kesehatan mental kita. Yang kalau misalnya anak-anak zaman sekarang bilang work-life balance gitu ya. Tapi sekali lagi, balance yang dimaksud sama orang-orang itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan berpikir kalau misalnya balancing dari hidup aku harus sama balancing dari hidup kalian. Enggak juga kok, tergantung. Makanya kalian harus mengenal diri kalian, me time-nya seperti apa, stresnya seperti apa, dan stress release-nya seperti apa gitu. Jadi teman-teman Prodo, kalau misalnya hari ini ada kesempatan buat ketawa, jangan ditahan, mumpung masih gratis kan, belum kena pajak. Apalagi weekend kali ini, mau me time, mau quality time, yang penting biarpun gak ketawa, kita bisa merealisasikan stress release kita biar nantinya besok nih ya, pas udah masuk kerja udah gak pusing-pusing lagi. Menurut kalian, stress release versi kalian itu yang seperti apa sih?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
3: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun

0: banget tuh pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

sebelum kita lanjut teman-teman, aku pengen reminder lagi buat teman-teman yang pengen terus-terusan dengerin Prodo FM dimanapun dan juga kapanpun, ada aplikasi yang mempermudah kalian namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Prodo FM dimanapun dan juga kapanpun tanpa harus nyariin radio monitor, gak pakai repot, gak pakai ribet gitu ya. Dan yang paling enak nih di sini kalian tuh bisa langsung aja tahu aktivitas kita, kayak misalnya request kapan, terus juga kalian bisa tahu untuk curhat-curhat kapan, apalagi buat teman-teman yang suka ngobrol-ngobrol sama aku dan juga teman-teman Prodo lainnya. Udah disediain live chat yang bisa kalian akses di kolom komentar yang ada di aplikasi RRI Digital, spesifiknya ke RRI Prodo Manado. Jadi tunggu apa lagi, langsung di-download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian. It's Music Update.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: The music.
1: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Flash info.
2: Sahabat kreatif, otak manusia secara otomatis dapat mengenali perbedaan ketika seseorang tertawa secara spontan atau ketika sedang dibuat-buat. Robert Provin, seorang psikolog dari Universitas Maryland, Amerika Serikat, menemukan bahwa kita sejatinya paling banyak tertawa ketika berbicara dengan teman dan sahabat. Bahkan, kemungkinan kita akan tertawa saat kita bersama orang lain meningkat 30 kali lipat. Kita tertawa pada pernyataan dan komentar lawan bicara yang mungkin tidak selalu lucu. Tawa kita adalah bentuk komunikasi, bukan reaksi. Hal itu menunjukkan bahwa tawa ialah perilaku sosial yang kita lakukan guna menunjukkan kepada orang lain bahwa kita menyukai mereka dan kita memahami mereka. Otak manusia secara otomatis dapat mengenali perbedaan ketika seseorang tertawa secara spontan atau dibuat-buat. Hal itu disebabkan otak manusia di bagian depan berfungsi untuk memahami emosi orang lain. Imbasnya, kita dapat langsung tahu apakah seseorang tertawa spontan atau disengaja, meskipun tidak ada pihak yang menyuruh kita untuk mendeteksi perbedaannya.
0: Flash Info.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Masih bareng Jihan teman-teman Pradua di Santai Siang, hampir ngomong sepada. Ini salah satu hal yang pengen aku bahas dari tadi, di mana baru beberapa hari setelah diluncurin nih, Meta memutuskan untuk menarik fitur AI yang dirilis di 8 Juli kemarin, kalau misalnya kalian tahu, yang memungkinkan pengguna membuat gambar AI dengan menggunakan foto siapapun dari akun Instagram publik. Jadi fitur yang merupakan bagian dari model AI Muse Image ini menuai banyak banget kritik nih teman-teman, karena secara default sendiri memungkinkan AI menggunakan foto dari akun Instagram publik milik pengguna dewasa hanya dengan menyebutkan at atau nama mereka, nama akun mereka gitu ya. Dan pengguna juga tidak akan menerima notifikasi saat fotonya dijadikan referensi, sehingga memicu kekhawatiran terkait privasi dan juga persetujuan atau konsennya. Dan meski tersedia opsi untuk menonaktifkan fitur tersebut, pengaturan ini tidak aktif secara bawaan sehingga pengguna harus mematikannya sendiri. Jadi ini salah satu hal yang menyebabkan banyak banget kontra di antara fitur-fitur yang ada di Instagram. Salah satunya yang paling parah tuh yang ini nih teman-teman Pradua katanya. Dan dari Meta sendiri tuh ngumumin kalau misalnya mereka tuh mendengar masukan bahwa fitur ini dinilai kurang tepat, sehingga mereka memutuskan untuk tidak menyediakannya lagi. Meskipun begitu, Meta mengatakan mereka tetap berkomitmen untuk mengembangkan fitur AI kreatif, cuman dengan mempertimbangkan masukan pengguna agar kontrol terhadap konten pribadi menjadi lebih jelas dan juga lebih terprivacy dengan baik gitu ya teman-teman Pradua. Karena jujur banyak banget fitur-fitur dari Instagram yang membantu gitu kan. Kayak misalnya pembuatan ulang feeds yang bagus, terus juga masih banyak lagi gitu kan. Dan sekarang perkembangan mengenai AI sendiri aja udah banyak dan juga berkembang cukup pesat. Mungkin memang Meta sendiri ingin menjadikan AI salah satu perkembangan digital di dunia Meta sendiri, cuman memang belum ada yang cocok. Menurut kalian, kalau misalnya kalian ditanya nih ya, kira-kira AI yang seperti apa yang cocok untuk Meta, kayak misalnya Instagram, Facebook gitu ya, tanpa harus menyalahkan privacy dari orang-orang lainnya.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, banyak orang menggemari emas sebagai perhiasan maupun investasi. Tapi, siapa yang tahu dari mana logam mahal ini berasal? Tidak banyak yang mengetahui atau bahkan mempertanyakannya. Selama bertahun-tahun, ilmuwan bertanya-tanya tentang asal-usul emas. Emas adalah logam yang tergolong jarang. Emas di bumi sama langkanya dengan emas di semesta. Asal-usul emas tersebut akhirnya diungkap dalam konferensi pers di Harvard Smithsonian Center for Astrophysics atau CFA yang digelar pada tahun 2013. Ilmuwan mengatakan bahwa emas berasal dari peristiwa tumbukan antar dua bintang neutron yang melepaskan beragam unsur berat. Tumbukan bintang neutron bisa dikatakan sebagai salah satu bencana terdahsyat di jagat raya dan diduga hanya terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Emas di bumi diperkirakan berasal dari peristiwa tumbukan bintang neutron di Bima Sakti. Emas mungkin dikirim ke bumi lewat meteor atau asteroid. Kesimpulan tersebut didapatkan berdasarkan hasil pengamatan pada ledakan sinar gamma, disebut KRB-130603b pada jarak 3,9 miliar tahun cahaya dari bumi yang terdeteksi pada 3 Juni 2013 lalu dengan wahana SWIFT milik NASA. Ledakan sinar gamma tersebut berlangsung sangat cepat, hanya 1/5 detik. Meski demikian, ledakan meninggalkan kilauan yang didominasi oleh cahaya inframerah. Astronom mendapat kesimpulan bahwa ledakan sinar gamma dari tumbukan bintang neutron adalah sumber utama emas di semesta. Hasil penelitian ini telah dimasukkan The Astrophysical Journal Letters.
0: Flash Info.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Burung maleo atau maleo sandcower adalah burung endemik yang hanya hidup secara alami di Pulau Sulawesi, sahabat kreatif. Burung ini punya keunikan yang lucu, di mana burung ini endemik di hutan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi, seperti Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Dan sejauh ini, ladang peneluran hanya ditemukan di daerah yang memiliki sejarah geologi yang berhubungan dengan lempeng Pasifik atau Australasia. Nama ilmiahnya adalah Macrophelon maleo yang berarti kepala besar, dan burung maleo ini memiliki tonjolan besar di atas kepala yang berfungsi untuk mendeteksi panas guna menetaskan telur. Soal telur burung maleo ini nih, sahabat kreatif, konon setelah burung ini bertelur, dia langsung pingsan. Maleo bersarang di daerah pasir yang terbuka, daerah sekitar pantai Gunung Berapi, dan daerah-daerah yang hangat dari panas bumi untuk menetaskan telurnya. Besar telurnya kira-kira 5 hingga 8 kali lebih besar dari telur ayam kampung. Uniknya lagi, sesaat setelah menetas, anak burung maleo sudah bisa langsung terbang. Berbeda dari anak burung lainnya, anak burung maleo setelah menetas, bulu sayapnya sudah seperti unggas dewasa. Ini karena kandungan nutrisi dalam telur maleo 5 kali lipat dari telur unggas biasa.
0: Flash Info.

Oke, sampai sini dulu teman-teman Pro 2 bareng Jihan di Santai Siang. Abis ini bakalan ada top chart Indonesia internasional, dilanjut sama Jody yang nemenin kalian di sore ceria. So, thank you so much. Happy weekend semuanya and have a good day.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Satu minggu kita gak ketemu, pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama satu jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Enow featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

0: kayak jomplang ya sebenarnya, tapi oke banget loh ternyata. Aduh, kalau kamu emang suka banget sama kolaborasi ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 18. Ada penyanyi lelaki, cie, favorit aku, siapa lagi kalau bukan Nuka dengan lagu Jalan Keluar.
1: Number 18.

acara Samuel Cipta kemarin di lagu sebelumnya itu naiknya lumayan cepet loh. Jadi kalau kamu emang suka banget sama Samuel Cipta, jangan lupa support terus lagu Jagat Rasa di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke lagu yang ada di posisi 16.

0: banget hujan. Lagi panas banget. Aduh, berasa kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga enggak bikin kita jadi sakit, yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya di posisi 14 buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak enggak butuh siapa-siapa nih. Kita dengerin ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 14.

0: Lisa, senang dengar suaramu lagi di posisi 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen, gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar gak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan gak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 10.

0: mana masih sama seperti minggu lalu di posisi 9 juga ya. Lain halnya dengan lagu yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu ke posisi 8 minggu ini. Kita mau dengerin Ini Dia, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 8.

0: kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart top 20. Tadi ada Adrian Khalif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

posisi 6 minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

0: posisi 5 minggu lalu. Pasti penasaran kan teman Pro 2? Kalau di posisi 3 ada Bernadia, di posisi 2-nya ada siapa, Des? Langsung aja kita dengerin di runner-up minggu ini, Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 ada Lesmana Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support. Chillon 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnider, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin terus chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat ya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Fearseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: sama Produa ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

tadi Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produa. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye bye teman produa.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2, selamat hari Minggu. Dan
2: pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi,

Benar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Loren berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Loren dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Loren meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah. Beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi

0: izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dimanapun Anda berada. Coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh. Makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

0: Solar kapal makin mahal, hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD, tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini, dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah. Berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya, Pak?
1: Betul, Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu bahwa faktor genetik rupanya menjadi salah satu penyebab mengapa seseorang sulit untuk bisa bangun pagi? Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Rockefeller University menemukan 1 dari 75 orang mempunyai mutasi genetik yang membuat mereka sulit untuk bisa bangun pagi. Bagi orang-orang ini, bangun dan beranjak dari tempat tidur di pagi hari adalah hal yang sulit untuk dilakukan meski sudah berusaha keras. Ini dipengaruhi oleh mutasi gen CRY1 yang memperlambat jam biologis internal tubuh. Jika orang normal akan mudah mengantuk di malam hari dan bisa bangun di pagi hari dengan segar, orang dengan mutasi gen ini punya jam biologis yang berbeda. Mereka tetap akan energik di saat orang lain tertidur, tapi kesulitan untuk bangun dan beraktivitas di pagi hari. Kamukah orangnya?
0: Flash Info.
2: Selamat pagi, seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, biasanya jumlah populasi di suatu wilayah lebih banyak perempuan dibanding laki-laki kan? Namun, berbeda dengan yang terjadi di Pulau Faroe. Pelan-pelan, para gadis di pulau yang berpenduduk 50.000 ini menghilang. Para gadis di tempat ini kebanyakan memilih keluar pulau untuk belajar dan bekerja. Para gadis di Kepulauan Faroe banyak yang memilih pergi ke London atau Oslo dan mereka tidak pernah kembali. Kondisi ini menyebabkan kepulauan yang terletak di antara Norwegia dan Skotlandia ini kekurangan perempuan. Akibatnya, para pria kesulitan untuk menemukan pasangan. Solusinya, mereka mencari pasangan keluar wilayah Kepulauan Faroe. Salah satu negara yang menjadi favorit mereka adalah Thailand dan Filipina. Para lelaki jomblo tersebut mencari pasangan melalui situs kencan online. Selain itu, beberapa pria berburu jodohnya melalui media sosial. Sebagian yang lain melalui mak comblang dari pasangan-pasangan yang lebih dulu menikah. Di Kepulauan Faroe ini, jumlah laki-laki 2.000 lebih banyak dibanding perempuan. Saat ini lebih dari 300 perempuan dari Thailand dan Filipina telah menikah dengan pria dari Kepulauan Faroe. Mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang sangat berbeda dengan negara asalnya.
0: Flash Info.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Halo-halo teman Pro 2, balik lagi di Jaga Malam bareng aku Vika Hamzah. Dimana di Jaga Malam tempat paling pas buat kamu-kamu semua rebahan bareng ya, dan juga ngeregangin otot di penghujung weekend ini gitu kan. Dan gak kerasa juga jarum jam udah menunjukkan pukul 19.59 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Itu tandanya juga cuma tinggal 5 menit lagi nih teman Pro 2 menuju jam 8 malam. Gimana nih baterai energi kamu udah keisi penuh belum buat menyambut hari Senin lagi besok? Gimana juga hari Minggu kamu nih hari ini di tanggal 12 Juli 2026 ini? Ada yang seharian mungkin jalan-jalan seru? Ada juga yang me time mungkin sambil maraton film ya kan? Atau ada juga yang mager-mageran aja nih, jadi tidur-tiduran aja di kasur. Ya, apapun kegiatan kamu hari ini, pokoknya kamu relax aja dulu ya sebelum menyambut Senin besok. Gak usah dipikirin gitu ya, besok Senin. Gimana mau gak mikirin, tapi diingetin mulu ya sama aku. Ya udah lah ya, buat kamu yang lagi mungkin santai-santai di kamar, atau yang masih di jalan pulang, habis nongkrong, atau yang mungkin masih kerja juga di hari Minggu ini kayak aku sekarang ini, atau yang justru juga udah siap-siap istirahat aja nih, udah mau tidur cepet gitu ya, tenang aja, kamu gak sendirian kok. Ada aku yang bakal setia nemenin malam syahdu kamu. Berhubung udah makin mepet jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, udah jam 8 lewat 1 malah ya. Jadi kamu jangan pindah channel dulu, jangan pindah frekuensi dulu, karena setelah ini kita bakal langsung gabung sama Pro 2 Jakarta buat dengerin keseruan Pro Indie bareng Kamgan. Nah, seperti biasa, di sana kita bakal kepoin karya-karya keren dari musisi independen tanah air yang pastinya seru dan asyik banget, dan pastinya juga keren banget ya. Dan setelah puas seru-seruan di Pro Indie nanti, pas jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah nanti, kita bakal balik lagi nih, ketemu lagi di Pro 2 Manado buat ngobrol santai dan juga hangat, pastinya di Cozy Night. Kita deep talk bareng-bareng di sana. Nanti aku juga bakalan live TikTok. Jadi pastiin kamu tetap stay tune, karena deretan lagu-lagu terbaik dan obrolan seru juga udah siap buat nemenin Minggu malam kamu. Jadi jangan mana-mana, tetap di Pro 2 Manado. Setelah ini kita jelang bareng-bareng untuk Pro Indie bareng Kamga.
1: Sembilan tujuh koma tujuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber.
2: Prodway FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Tentunya buat membuat karya original dan lain-lain, kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indi, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Produel, aduh seneng banget rasanya bisa balik lagi nemenin kamu di Produel Manado ya. Setelah tadi dari jam 8 malam kita seru-seruan bareng kamu gak di Pro Indie seperti biasa gitu ya. Gimana tadi udah dengerin kan asupan lagu-lagu keren ya buat dipasang di playlist kamu yang indie-indie itu. Dan sekarang saatnya kita balik lagi di Syaga Malam, Syangan Jalo Malam-Malam pastinya di Produel Manado. Dan sekarang udah memasuki jam 9, berarti waktunya kita bisa deep talk, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat di Cozy Night. Dan pastinya Cozy Night adalah tempat paling nyaman buat kita buat ngobrolin bareng gitu ya. Enaknya pakai topik atau ngobrol random aja nih. Bareng aku Vika Hamzah sampai jam 11 malam nanti gitu ya. Tapi kalau aku sih sebenarnya punya topik nih yang asik banget buat dibahas gitu ya malam hari ini. Apalagi buat kamu-kamu semua yang sekarang udah baru banget gitu ya memasuki usia dewasa. Cie. Apalagi juga suasananya udah makin larut gitu ya, makin malam. Biasanya jam segini otak kita juga mulai traveling kemana-mana nih. Mulai mikirin yang over, pokoknya udah overthinking deh kemana-mana gitu. Dan ngomongin overthinking sebagai anak muda gitu kan, pasti sekarang makin banyak deh ketakutannya, bener gak? Relate gak kamu? Karena basically gitu ya, waktu kecil mungkin kita tuh yang ditakutin hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana gitu ya, cuman takut jatuh, takut nilai jelek gitu kan. Nah sekarang semakin besar, semakin dewasa, kita makin sadar gitu ya, makin-makin overthinking gitu ya tentang hal yang lebih kompleks lagi. Salah satunya adalah takut gak jadi apa-apa. Dan takutnya jadi apa-apa ini adalah overthinking terbesar anak muda saat ini. Benar gak? Pas aku mikirin soal ini sebenarnya langsung kepikiran sih. Iya, relate banget ya. Dan di umur-umur kita sekarang ini kayak lihat pencapaian orang lain di media sosial rasanya kayak dikejar waktu terus gitu kan. Ada ketakutan luar biasa kalau masa depan kita nanti gak sesuai ekspektasi atau malah biasa-biasa aja. Makanya malam ini aku pengen ngajak kamu deep talk santai aja tentang ini ya. Dan pernah gak sih kamu ngerasa ada di fase ini? Kira-kira ketakutan terbesar apa yang paling sering bikin kamu overthinking gitu ya di malam-malam kayak gini? Kamu bisa kirimin cerita kamu lewat live TikTok. Sebentar lagi aku bakalan live TikTok gitu ya. Seperti biasa TikTok Pro 2 itu di Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Ataupun bisa juga di WA Pro 2 dan bisa juga di DM Instagram gitu ya. Jadi bisa di mana aja kamu hubungin aku buat berbagi cerita tentang kira-kira kamu pernah gak sih ada di fase takut gak jadi apa-apa, menjadi overthinking yang paling besar buat kamu. Terus juga kira-kira ketakutan terbesar apa yang paling sering bikin kamu overthinking gitu ya. Kalau misal kamu ada ketakutan lain gitu ya selain takut gak jadi apa-apa, boleh juga cerita gitu ya. Ada ketakutan apa silahkan diceritain. Kalau misal mau ke WA bisa ke 0851-9088-9797 gitu ya. Langsung aja ceritain kira-kira ketakutan terbesar apa ketika sudah menjadi dewasa. Apakah takut gak jadi apa-apa? Karena biasanya menjadi apa-apa adalah harapan dari keluarga gitu ya. Misal punya anak, kalian sebagai anak gitu ya diharapkan untuk menjadi dokter, menjadi menteri atau menjadi PNS gitu ya, sedangkan passion kamu nggak di situ gitu ya, atau malah mulai meragukan gitu ya, kamu passionnya sebenarnya di melukis atau kamu passionnya sebenarnya di dunia kreatif gitu, tapi mulai ngerasakan keraguan gitu ya di dunia yang kamu geluti. Kayaknya nggak ada masa depan nih, apakah aku nggak akan menjadi apa-apa? Nah, boleh kamu ceritain malam ini juga.
1: Hits terbaru di Produel.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan terbaik.

0: Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Setiap hari.
6: Setiap saat.
5: Dengerin Pro 2 FM Manado. Teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Energy, energy, energy.
4: Hit music, hit music, hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music, the music.
5: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.

masih di Cozy Night bareng aku Vika Hamzah, nemenin minggu malam syahdu kamu menjelang Senin esok hari. Diingetin mulu ya besok Senin, mohon maaf, tapi itulah realita ya sayang. Jadi besok udah siap menyambut hari Senin, menyambut meeting lagi, menyambut presentasi report atau presentasi tugas nih yang masih ngampus. Udah siap belum? Ya udah gak usah dipikirin dulu deh, kita seru-seruan aja dulu di Cozy Night malam hari ini. Walaupun topik kita malam ini agak mellow ya, tapi penting banget sih sebenarnya buat dikeluarin biar gak numpuk jadi beban pikiran, jadi unek-unek ya, yaitu tentang ketakutan gak jadi apa-apa di masa depan. Aku yakin banget ya teman-teman Pro 2, apalagi teman-teman Pro 2 ini kan biasanya relatif yang baru banget melewati masa remaja dan sekarang transisi ke masa dewasa gitu ya. Terus habis itu mungkin udah mulai ngalamin yang namanya quarter life crisis maksud aku. Nah, biasanya quarter life crisis ini juga ada hubungannya banget ya, relate banget sama tentang ketakutan gak jadi apa-apa di masa depan gitu ya. Kalau misal waktu kecil kita ngebayangin kita di umur 20 aja tuh kayaknya, wah udah bakal mapan nih di umur 20, udah mapan, udah megang uang banyak, udah punya rumah, udah punya mobil gitu gak coba? Ngaku deh pas masih kecil pasti ngerasa kayak gitu. Tapi ternyata realitanya gak semudah itu, dan ternyata untuk mencapai hal-hal yang superficial kayak gitu ya, itu butuh perjuangan yang panjang, dimana di umur 20-an mungkin cuman 1 banding 1000 yang bisa mencapai hal-hal itu semua gitu ya. Jadi mungkin yang udah meraih titel juga di umur 20 juga sedikit banget, 1 banding sekian, karena kalau dihitung-hitung aja kita lulus SMA 18 tahun, terus habis itu kuliah kurang lebih 4 atau 4,5 tahun. Ya lulus kuliah itu di umur 22 atau 23. Itu pun kalau misal langsung dapat kerja. Kalau misal gak dapat kerja sampai 1 tahun 2 tahun, berarti baru mulai karir ibarat kata di umur 23 sampai 25an ya kan. Wah ternyata sesusah itu ya untuk mewujudkan cita-cita. Baru-baru mewujudkan cita-cita, untuk bisa kerja aja susah banget, bener gak?

Makanya kalau misal kamu ngerasa ada ketakutan itu gitu ya, ketakutan gak jadi apa-apa, apalagi udah kepentok sama umur gitu ya, ngerasa umur udah lewat 25 tapi masih belum jadi apa-apa juga gitu, dan ada keresahan itu gitu ya, boleh banget diceritain malam hari ini ya. Boleh di WA ya, di WA Pro 2 ataupun di DM Instagram. Ini sementara kayaknya aku belum bisa live TikTok dulu nih teman Pro 2, karena ada sedikit sedikit trouble gitu ya. Jadi nanti coba di aku infoin lagi kalau misal aku udah bisa live gitu ya. Sementara boleh di WA dulu di 0851908 9797 ya. Aku online di sana, terus boleh juga di DM Instagram, boleh banget gitu ya. Ataupun di DM TikTok juga boleh. Jadi no worries, pokoknya lewat manapun bisa gitu ya. Udah ada di WA yang masuk, nanti aku mau bacain ya. Tapi sebelum itu, aku mau bahas dulu tentang fenomena ketakutan gitu ya. Anak muda sekarang yang takut gak jadi apa-apa gitu ya. Yang ada kaitan eratnya juga sama secara psikologis dengan quarter life crisis gitu ya. Jadi, teman Pro 2, fenomena anak muda takut gak jadi apa-apa di masa depan, memang betul secara psikologis itu erat banget sama yang namanya quarter life crisis kayak yang tadi aku bilang. Terus juga fear of failure atau ketakutan akan kegagalan, dan juga kecemasan eksistensial yang diamplifikasi oleh era digital sekarang hari ini gitu kan ya. Dan kondisi ini bikin banyak generasi muda juga ngerasa tertekan ya, ada pressure, terus jadinya juga overthinking yang bahkan bisa sampai burnout gitu sebelum berjuang lebih keras. Dan ada beberapa faktor utama pemicu ketakutannya sebenarnya teman Pro 2 ya. Ini kalau misal kita bahas secara psikologis gitu. Jadi beberapa alasan logis kenapa ketakutannya begitu masif gitu ya. Itu yang pertama, adanya ilusi media sosial. Jadi paparan konstan terhadap pencapaian orang lain di medsos memicu FOMO pastinya. Jadi FOMO nggak cuman, kamu pasti ngerasain deh, FOMO itu gak cuman yang namanya FOMO tren, FOMO makanan, atau FOMO lifestyle gitu. FOMO tentang pencapaian juga ada banget loh gitu. Jadi karena sekarang masif banget gitu ya ilusi di media sosial dengan paparan konten-konten dari entah influencer ataupun teman kita sendiri gitu ya. Pencapaian-pencapaian mereka di media sosial gitu bikin kita kayak ngerasa ketinggalan karena ngerasa di situ-situ aja. Nah, hal ini yang menciptakan standar sukses yang tidak realistis di usia muda gitu teman Pro 2. Nah, langsung aja aku mau bacain untuk pesan di WA yang udah masuk ya di WhatsApp Pro 2 Manado. Aku bacain yang pertama datang dari Kevin di Malalayang. Katanya, "Malam Kak Vika." Malam. Topiknya malam ini pas sekali dan kita pek kondisi sekarang. Wah, oke. Kenapa nih Kevin? Langsung aja kita bacain lagi ya. Jadi Kevin bilang dia baru lulus kuliah tahun lalu, sampai sekarang masih cari-cari kerja yang pas tapi belum dapet. Dan tiap malam lihat teman-teman di Instastory sibuk kerja. Ada yang udah bisa foya-foya pakai uang sendiri. Senang-senang gitu ya. Sedangkan kita masih jadi beban orang tua, katanya begitu. Jadi takut sekali kalau si Kevin ini takut banget kalau nanti cuma jadi produk gagal gitu ya, dan gak bisa membahagiakan orang tua. Oke, Kevin, thank you banget udah mau sharing malam hari ini gitu ya. Dan big hug for you. Gini Kevin, kamu harus tahu kalau kamu itu gak sendirian di fase ini. Garis start dan rute hidup tiap orang itu beda-beda. Jadi lihat Instastory orang lain itu sebenarnya cuman kayak lihat front page atau halaman depan kehidupan mereka yang sebenarnya udah rapi, yang udah dipoles sedemikian rupa biar orang lihatnya yang bagus-bagus aja. Kita nggak pernah tahu perjuangan di belakangnya gimana gitu ya. Jadi kalau kamu masih ada semangatnya, harus ada sih sebenarnya. Pokoknya tetap semangat. Kirim CV-nya, berproses terus, dan jangan cepat menyerah gitu ya. Jadi pokoknya intinya terima kasih sudah bertahan.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, banyak orang menggemari emas sebagai perhiasan maupun investasi. Tapi, siapa yang tahu dari mana logam mahal ini berasal? Tidak banyak yang mengetahui atau bahkan mempertanyakannya. Selama bertahun-tahun, ilmuwan bertanya-tanya tentang asal-usul emas. Emas adalah logam yang tergolong jarang. Emas di bumi sama langkanya dengan emas di semesta. Asal-usul emas tersebut akhirnya diungkap dalam konferensi pers di Harvard Smithsonian Center for Astrophysics atau CFA yang digelar pada tahun 2013. Ilmuwan mengatakan bahwa emas berasal dari peristiwa tumbukan antar dua bintang neutron yang melepaskan beragam unsur berat. Tumbukan bintang neutron bisa dikatakan sebagai salah satu bencana terdahsyat di jagat raya dan diduga hanya terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Emas di bumi diperkirakan berasal dari peristiwa tumbukan bintang neutron di Bima Sakti. Emas mungkin dikirim ke bumi lewat meteor atau asteroid. Kesimpulan tersebut didapatkan berdasarkan hasil pengamatan pada ledakan sinar gamma, disebut KRB-130603b pada jarak 3,9 miliar tahun cahaya dari bumi yang terdeteksi pada 3 Juni 2013 lalu dengan wahana SWIFT milik NASA. Ledakan sinar gamma tersebut berlangsung sangat cepat, hanya 1/5 detik. Sekedemikian, ledakan meninggalkan kilauan yang didominasi oleh cahaya inframerah. Astronom mendapat kesimpulan bahwa ledakan sinar gamma dari tumbukan bintang neutron adalah sumber utama emas di semesta. Hasil penelitian ini telah dimasukkan The Astrophysical Journal Letters.
1: Flash Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Burung maleo atau maleo stenkawar adalah burung endemik yang hanya hidup secara alami di Pulau Sulawesi, sahabat kreatif. Burung ini punya keunikan yang lucu, di mana burung ini endemik di hutan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi, seperti Gorontalo dan Sulawesi Tengah, dan sejauh ini ladang peneluran hanya ditemukan di daerah yang memiliki sejarah geologi yang berhubungan dengan lempeng Pasifik atau Australasia. Nama ilmiahnya adalah Macrophelon maleo yang berarti kepala besar, dan burung maleo ini memiliki tonjolan besar di atas kepala yang berfungsi untuk mendeteksi panas guna menetaskan telur. Soal telur burung maleo ini nih, sahabat kreatif, konon setelah burung ini bertelur, dia langsung pingsan. Maleo bersarang di daerah pasir yang terbuka, daerah sekitar pantai Gunung Berapi, dan daerah-daerah yang hangat dari panas bumi untuk menetaskan telurnya. Besar telurnya kira-kira 5 hingga 8 kali lebih besar dari telur ayam kampung. Uniknya lagi, saat telah menetas, anak burung maleo sudah bisa langsung terbang. Berbeda dari anak burung lainnya, anak burung maleo setelah menetas, bulu sayapnya sudah seperti unggas dewasa. Ini karena kandungan nutrisi dalam telur maleo 5 kali lipat dari telur unggas biasa.
1: Flash Info.
3: Energy, energy, energy.
4: Hit music,
5: hit music,
6: hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music,
5: the music.
7: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
8: Produa FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Cozy Night Teman Pro 2, pastinya di 97,7 Pro 2 FM Nedo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita jeda sebentar dulu ya dari obrolan kita di Cozy Night malam hari ini. Dan di sela-sela waktu santai kita di Cozy Night ini, baru aja masuk informasi penting berupa himbauan darurat yang perlu kita perhatikan bersama terkait aktivitas Gunung Karangetang di Kepulauan Siau. Untuk masyarakat yang ada di Kepulauan Siau dan sekitarnya diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan penuh terhadap potensi bahaya dari aktivitas Gunung Karangetang saat ini. Karena ada beberapa hal krusial yang perlu diantisipasi ya Teman Pro 2, mulai dari ancaman awan panas, aliran lahar, batu lontaran hingga potensi gempa vulkanik. Dan buat Teman Pro 2 yang mendengarkan atau barangkali punya keluarga, saudara dan kerabat yang tinggal di wilayah terdampak, terutama yang berada di area bantaran sungai serta di lereng atau kaki Gunung Karangetang, mohon bantuannya ya untuk saling mengingatkan dan juga membagikan informasi ini. Tapi jangan lupa untuk tetap tenang, jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya, dan pastikan untuk selalu memantau perkembangan informasi resmi, pastinya langsung dari pihak berwenang seperti PVMG, MBG, BPBD, serta pemerintah daerah setempat. Juga jangan lupa mulai siapkan jalur evakuasi mandiri dari sekarang, dan juga selalu utamakan keselamatan diri serta keluarga tercinta. Dan jangan lupa juga siapin tas siaga bencananya juga gitu ya. Dan satu informasi kecil yang kamu bagikan malam ini pastinya bisa sangat berarti untuk keselamatan sesama. Jadi mudah-mudahan kita semua tetap aman ya, apalagi kamu semua gitu dimanapun kamu berada. Dan kita balik lagi yuk ke Cozy Night malam hari ini. Memasuki jam 10 malam di Cozy Night, atau lebih tepatnya jam 10 lewat 10 waktu Indonesia Tengah gitu ya, suasananya makin syahdu gak sih Teman Pro 2? Dan kita masih bahas tentang overthinking terbesar anak muda saat ini, yaitu takut gak jadi apa-apa. Aku akan lanjut bacain chat yang masuk ya. Dan kali ini ada siapa ini? Oh, ada Siska di Tuminting. Kata Siska, Kak Vika, mau ikutan curhat. Kita sebenarnya sok kerja, tapi posisinya di situ-situ saja dan gajinya pas-pasan banget buat bayar kos dan makan sehari-hari. Umur udah mau jalan 26, tapi tabungan belum ada. Jujur takut banget pas mikirin masa depan nanti bisa punya rumah sendiri gak ya? Bisa sukses kayak orang-orang gak ya? Kadang kalau lagi overthinking, bisa sampai nangis sendiri di kasur sebelum tidur. Wow, Siska, thank you udah jujur sama perasaan kamu. Tapi yang perlu kamu ingat, atau mungkin teman-teman Pro 2 yang juga lagi ngalamin kayak Siska malam hari ini ya. Nangis itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu manusia yang punya kepedulian besar, bahkan sama hidup kamu sendiri juga gitu. Tapi ingat, sukses itu gak cuma soal angka tabungan, atau punya aset di umur sekian, atau punya titel di umur sekian. Bertahan dan tetap bertanggung jawab sama hidup kamu dan pilihan kamu yang sekarang, itu udah jadi sebuah pencapaian yang luar biasa hebat gitu. So Siska, you are doing great. Jadi buat Siska di Tuminting dan juga Siska-Siska lain di luar sana ya, jangan khawatir, jangan rendah diri, jangan sedih ya. Nanti kalau memang udah waktunya juga, kamu akan dapat gilirannya untuk sukses berdasarkan persepsi kamu sendiri. Kenapa aku bilang sukses berdasarkan persepsi kamu sendiri? Karena iya, balik lagi, kesuksesan itu relatif bagi masing-masing orang beda-beda. Ada yang mengukur sukses dari materialistis ya, material gitu ya, material, hal-hal material gitu, kayak misal aset, uang, harta kekayaan gitu ya, mobil dan lain-lain. Ada juga dari pencapaian, ada juga cuman sekedar bisa bahagia walaupun gak punya apa-apa aja juga bisa dianggap sebagai kesuksesan selama itu bikin kamu bahagia.
Jadi jangan khawatir ya. Tapi buat kamu yang masih khawatir dan masih susah untuk mengendalikan diri kamu, nah aku mau spill lagi faktor utama pemicu ketakutan ya. Ketakutan-ketakutan kita terkait takut tidak menjadi apa-apa di masa depan. Kalau tadi pertama aku bilang kan ilusi media sosial ya, itu berdasarkan jurnal psikologis gitu ya. Yang kedua adalah adanya tekanan finansial dan juga biaya hidup. Jadi penjelasannya adalah standar ekonomi yang meninggi kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi sih, seringnya memang bisa menjadi pemicu kecemasan finansial yang akut gitu. Jadi banyak anak muda merasa lebih takut miskin atau gagal mandiri secara finansial dibandingkan ketakutan sosial lainnya. Kalau menurut kamu gimana?

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih

0: The music.
1: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
2: Perlu FM, teman terbaik kamu.
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kasih buat teman Pro2 semua yang masih setia dengerin Cozy Night pastinya di Pro2 Manado, teman terbaik kamu. Udah jam 10:30 malam waktu Indonesia Tengah, artinya makin malam makin mantep nih ya pembahasan kita malam hari ini. Dan pastinya apalagi buat kamu-kamu semua yang emang hobi overthinking banget ya sama masa depan. Pas banget nih ya topik malam hari ini gitu kan ya, buat tempat kamu bisa meluapkan semua unek-unek kamu tentang kekhawatiran soal masa depan kamu. Kamu gak usah khawatir, gak usah ngerasa sendirian, karena itu hal yang wajar banget gitu ya, untuk memikirkan gitu, untuk resah gitu tentang masa depan, takut kamu gak jadi apa-apa, takut nantinya akhirnya gak bisa membanggakan orang tua, takut nantinya, pokoknya segala ketakutan gitu ya, serba takut yang kamu rasain tentang masa depan gitu, bisa kamu tumpahin di sini. Bisa juga di WA ya, di WA Pro2 seperti biasa, ataupun di DM Instagram juga boleh. Sementara itu dulu ya, karena TikToknya aku lagi gak bisa online dulu gitu ya, gak bisa live dulu gitu, jadi mohon maaf. Kamu bisa WA aja cerita kamu di 0851 90889797. Sekali lagi di 0851 90889797. Dan aku mau bacain lagi untuk teman Pro2 yang udah masuk lagi nih WA-nya di malam hari ini gitu ya. Baru nanti aku bakal jelasin lagi ya tentang faktor utama pemicu kenapa sih anak-anak muda sekarang itu banyak ketakutannya soal masa depan gitu ya. Takut gak jadi apa-apa, takut kalah dalam persaingan soal pencapaian gitu ya. Takut gak bisa kebeli aset-aset untuk masa depan gitu ya. Nah, nanti aku bakal spill gitu ya faktornya lagi, karena masih ada lagi. Terus juga langkah-langkah praktis caranya bisa menghandle ketakutan yang kamu alami, tapi itu nanti. Sementara aku mau bacain dulu yang udah masuk malam hari ini. Malam hari ini ada DM Instagram ya, dari omonya anonim aja dia. Oke, siap anonim katanya. Kak Vika, kalau kita ada takut bukan gak jadi apa-apa, tapi lebih takut salah pilih jalan hidup. Katanya sekarang lagi ngerintis usaha sendiri, tapi ngerasa usahanya ini kayak jalan di tempat. Takut modal habis terus malah gak jadi apa-apa. Dilanjutin, gak ada untungnya. Berhenti, sayang modal yang udah keluar. Waduh. Oke. Anonim. Sebenarnya kamu tuh udah keren banget sih, bisa berani melangkah untuk bikin usaha sendiri ya. Itu udah satu tingkat di atas orang-orang lain gitu ya, dalam ngelawan ketakutan kamu gitu. Sebenarnya rasa takut salah jalan itu wajar banget, dan tapi yang paling penting adalah kamu tetap pegang kendali atau pegang setir kehidupan kamu erat-erat gitu, dan remnya dipakai kalau emang ketika udah butuh evaluasi yang mendalam gitu. Jadi nantinya kamu yang akan tahu sendiri kapan harus berhenti atau tetap harus jalan gitu ya, atau malah sambil buka usaha baru sebagai batu loncatan gitu ya, kita gak ada yang tahu gitu. Atau masih banyak kemungkinan-kemungkinan di luar sana gitu ya, gimana tinggal kamunya yang mengolah tanda-tanda dari Tuhan gitu ya, kamu harus ngapain, harus melangkah apa gitu. Tapi aku bisa kasih apresiasi, salut kamu udah berani untuk memulai usaha, apalagi kamu masih muda nih ya. Sok tahu banget. Enggak, aku ngelihat kayaknya dari profil picture-nya gitu ya, dari username-nya juga kayaknya masih muda gitu ya, dari profilnya gitu ya. Jadi sebenarnya udah keren banget, udah mantep banget berani bikin usaha.
tinggal kamu harus banyak evaluasi gitu ya, gimana usaha kamu bisa berjalan gitu ya, sampai nanti di titik ketika kamu sendiri yang memutuskan apakah harus berhenti atau tetap jalan atau bagaimana gitu. Tapi aku yakin orang-orang yang berani untuk mengambil resiko kayak gini itu adalah orang-orang yang pasti nantinya akan sukses, entah lewat jalur apapun gitu ya, tapi pasti akan sukses gitu. Jadi tenang aja ya, kamu pokoknya tetap bergerak, jangan diam aja. Oke deh, nanti aku bacain lagi untuk teman-teman Pro 2. Mungkin ya sambil nunggu nih teman-teman Pro 2 yang lain yang mungkin baru mantau aja tapi belum gabung gitu ya, buruan gabung aja langsung ya. Di WA, di WA aku masih buka, masih online di 0851-9088-9797. Atau kayak tadi si anonim nih, lewat DM Instagram boleh, lewat DM TikTok juga boleh banget. Jadi buruan ya untuk join. Oke, aku mau spill lagi untuk faktor-faktor kenapa sih kita bisa ngerasain yang namanya ketakutan atas gak jadi apa-apa gitu ya di masa depan. Karena masih ada lagi satu faktor yang belum aku spill ke kamu ya. Jadi faktor utama kenapa sih kita bisa ngerasain ketakutan atas atau kecemasan berlebih gitu ya, atas diri ini tidak bisa menjadi apa-apa di masa depan gitu ya. Akan jadi apakah kita di masa depan gitu, itu kan udah jadi ketakutan kita-kita ini gitu ya di umur 20-30an nih gitu. Nah kalau tadi yang pertama aku udah bilang ilusi media sosial, jadi paparan konstan dari pencapaian orang lain di media sosial turut mempengaruhi gitu ya atas ketakutan kita terhadap tidak menjadi apa-apa di masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, tekanan finansial dan biaya hidup gitu ya. Yang ketiga adalah tuntutan multiperan. Apa sih tuntutan multiperan? Nah ini, jadi adanya ekspektasi untuk langsung sukses, mandiri, mapan, bahagia secara bersamaan tanpa memberikan diri ini ruang untuk proses belajar dan kegagalan. Biasanya ini dialami oleh orang tuanya yang biasanya strict parents atau overachiever gitu ya orang tuanya. Lebih mendefinisikan kesuksesan itu dari pencapaian ya. Entah pencapaian dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam materi gitu ya. Dan harus tetap stable, harus tetap, jadi harus sukses tapi harus tetap juga bahagia secara bersamaan, harus tetap sehat gitu ya. Dan kadang-kadang harus tetap menyokong perekonomian keluarga juga gitu. Gimana tuh? Apalagi kalau udah bahas tentang generasi sandwich ya. Aduh, sandwich gen ini juga kasian banget kalau dibahas. Nanti kita bahas ya next time ya soal sandwich gen ini lebih mendalam lagi. Dan itu nanti ya di kesempatan lain gitu. Jadi kesimpulannya memang ya banyak anak muda yang mengungkapkan bahwa kecemasan ini sebenarnya bukan sekadar malas gitu ya teman Pro 2, tapi karena beban pikiran yang nyata tentang bayang-bayang ekspektasi masa depan ini sometimes bikin kita bahkan untuk memulai aja jadi aduh udah capek duluan, udah males duluan. Jadinya banyak anak muda sekarang ini lebih sibuk menimbang bagaimana kalau gak berhasil dibanding untuk mencoba dan belajar dari prosesnya. Jadi akhirnya cenderung untuk takut mencoba. Jadinya pasif deh generasi sekarang ini. Nah itu yang dikhawatirkan sih. Tapi mudah-mudahan teman-teman Pro 2 enggak ya. Jadi tetap semangat untuk mencoba. Pokoknya jangan sampai takut gagal gitu. Nah makanya nanti aku bakal spill langkah praktis buat menghadapi ketakutan-ketakutan ini, biar kamu tetap enggak alergi untuk mencoba hal-hal baru demi kesuksesan kamu. Oke, jadi jangan mana-mana, tetap di Cozy Night, pastinya di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Kembali lagi di Cozy Night, teman Pro 2. Thank you banget yang masih setia dengerin sampai detik ini ya, teman Pro 2. Wow. Dan masih dengan topik kita tentang anak muda zaman sekarang takut sekali tidak mencari apa-apa di masa depan gitu ya. Dan tapi sayangnya sekarang udah sampai di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, udah pas banget nih di jam 11 malam. Itu artinya Cozy Night harus sebentar lagi harus aku akhiri gitu ya. Tapi sebelum itu, kan aku masih janji ya sama kamu semua bahwa aku bakal kasih tips gitu ya untuk kamu-kamu semua yang masih terjebak dalam ketakutan-ketakutan akan masa depan ini gitu ya. Tips yang sekiranya bisa kamu terapkan untuk mengurangi anxiety dan overthinking kamu. Langsung aja ya, aku bacain satu-satu biar gak kelamaan gitu ya. Dan harapannya sih, apalagi sekarang hari Minggu, besok juga hari Senin gitu ya, besok kamu akan menyambut aktivitas di Minggu yang baru gitu ya, di hari yang baru gitu kan. Dan mudah-mudahan bisa lebih bersemangat gitu ya setelah aku kasih tips-tipsnya. Jadi langkah praktis buat menghadapi ketakutan akan terjadi akan nanti di masa depan, kira-kira kamu bakal jadi apa, jadi orang atau enggak gitu ya, jadi orang, emang sekarang bukan orang. Nah ini dia nih, jadi ada langkah praktisnya apalagi jika kamu sedang terjebak dalam fase ketakutan ini dan bingung nih gimana keluarnya. Nah ini ada beberapa langkah untuk bisa kamu terapkan ya. Yang pertama banget ini penting banget karena aku yakin ini udah jadi bagian dalam hidup kamu dan susah lepasnya. Nah makanya ini penting banget. Yang pertama, batasi durasi media sosial. Nah kenapa aku bilang ini yang susah, karena ya balik lagi, apalagi anak-anak muda sekarang besar dengan digital, besar dengan sosial media. Jadi ini akan jadi hal yang sulit. Tapi aku yakin kalau kamu udah bisa punya kendali, punya kontrol atas dirimu sendiri untuk bisa membatasi durasi untuk menggunakan media sosial, pasti kamu akan lebih tenang gitu. Karena balik lagi tadi kan salah satu pemicunya adalah paparan konten dari, contohnya aja gak usah jauh-jauh ke orang lain, siapa tahu teman kamu ada yang kamu lihat kayak lebih sukses gitu ya. Itu kadang-kadang jadi trigger juga ke diri sendiri gitu. Diri sendiri kayak berasa gak jadi apa-apa gitu ngelihat teman-teman usahanya udah banyak banget, sukses semua, terus habis itu kerjanya juga mapan, karirnya gitu kan. Nah makanya itulah pentingnya untuk membatasi durasi media sosial biar kamu gak ngelihat hal-hal yang kayak gini. Intinya bisa mengurangi kebiasaan membandingkan hidupmu dengan momen terbaik orang lain di dunia maya gitu. Karena balik lagi, di sosial media, di dunia maya pun orang lain cuman mau nunjukin apa yang mereka mau tunjukin aja. Yang jeleknya, yang sedih-sedihnya, atau yang buruk-buruknya gitu ya, itu gak mungkin mau ditunjukin. Jadi itulah tipsnya yang pertama. Terus yang kedua, kamu perlu definisiin ulang, kalibrasi ulang arti kesuksesan itu apa gitu. Jadi sukses, balik lagi aku bilang, gak harus selalu tentang menjadi CEO, harus viral, atau kaya raya di usia 20-an, udah punya mobil di usia 20-an. Jadi aduh, kamu harus definisiin ulang gitu ya, sukses versi dirimu sendiri yang lebih realistis pastinya. Makanya tadi aku sempat bilang di awal ya, pastinya di ending kita bakal menemukan kesuksesan kita sendiri berdasarkan persepsi kita sendiri. Nah itu yang dimaksud. Jadi kamu perlu definisiin ulang arti sukses itu, dimana justru kalau menurut aku adalah sukses adalah ketika kita bahagia tanpa perlu mikirin pendapat orang lain gitu. Gak perlu memikirkan judgmentnya orang lain. Selama kita gak merugikan orang lain dan kita bahagia, ya itulah kesuksesan menurutku. Lanjut yang ketiga, fokus pada proses-proses kecil yang kamu alami gitu. Apa penjelasannya?
Nah, daripada mencemaskan hasil akhir 5-10 tahun ke depan gitu ya, fokus ke hasil akhir aja. Sampai overthinking, terus anxiety, terus sampai sakit kepala gitu. Mending kamu buat target harian atau mingguan yang bisa langsung kamu eksekusi. Nah, dari target-target yang kamu bikin di harian atau mingguan, dari situ kamu kan nanti pasti akan checklist. Kelihatan deh tuh, oh aku udah kok, udah menyelesaikan target-target ini gitu. Akhirnya ada kepuasan di dalam diri kamu, walaupun itu target-target kecil gitu ya. Nah makanya aku bilang fokus pada proses kecil, karena sedikit banyak ketika kita sudah melakukan target itu dan kita lihat ternyata targetnya kita bisa tercapai walaupun kecil-kecil, akhirnya kita bangga gitu loh, dan akhirnya tahu gitu progres diri sendiri, dan akhirnya tercapailah progres yang besar gitu. Jadi tetap fokus pada proses-proses yang kecil yang ada di depan mata dulu. Yang paling terakhir, ini juga yang paling penting, adalah normalisasikan kegagalan ya. Jadi kamu harus bisa berdamai dengan kegagalan. Jangan menghukum diri sendiri hanya karena gagal. Izinkan diri kamu berbuat salah demi mendapatkan pengalaman nih teman berdua. Karena gak ada tuh yang namanya profesional atau CEO di luar sana, kecuali CEO warisan ya, yang langsung mahir tanpa melewati proses jatuh bangun. CEO yang emang benar-benar dari nol merintis, pasti mereka mengalami kegagalan berkali-kali, dan mereka berdamai dengan kegagalan itu juga berkali-kali gitu. Jadi kamu harus berdamai sama diri sendiri soal kegagalan ya. Oke teman berdua, gak kerasa udah hampir 2 jam ya aku nemenin minggu malam kamu di Cozy Night malam hari ini di tanggal 12 Juli 2026 gitu ya. Dan sekarang kita udah mendekati akhir dari kebersamaan kita di malam hari ini. Dan obrolan kita dari jam 9 malam tadi soal takut gak jadi apa-apa, harusnya sih bisa membuka mata ya. Kalau ternyata di luar sana banyak banget orang yang merasakan kecemasan yang sama nih kayak kamu tadi kan. Ada 3 orang yang udah gabung membagikan ceritanya gitu ya. Nah, satu pesan dari aku sebelum kamu memejamkan mata nanti nih malam hari ini, yaitu menjadi sesuatu itu gak harus selalu diukur dari standar sukses orang lain yang ada di media sosial ataupun yang ada di sekitar kamu gitu. Kamu gak harus jadi CEO di usia muda, gak harus punya mobil dan rumah atau pencapaian yang megah dulu baru bisa disebut berhasil. Karena terkadang berhasil bangun pagi dengan senyuman, berhasil berbuat baik ke satu orang hari ini, atau bahkan berhasil bertahan melewati hari yang berat, itu udah lebih dari cukup untuk membuat kamu berharga. So, jangan biarin overthinking malam ini merenggut ketenangan istirahat kamu. Besok hari Senin, lembaran baru udah siap kamu tulis lagi dengan cerita-cerita hebat pastinya versi kamu sendiri, ya kan? Dan thank you banget ya buat kamu semua yang udah dengerin aku dari tadi gitu ya. Dan yang udah nemenin Cozy Night malam hari ini, saatnya aku Vika Hamzah pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tidur yang nyenyak, mimpi yang indah, dan selamat nyambut hari esok. Dan jangan lupa untuk tetap bergerak, jangan diam aja, terus tetap bahagia, dan stay hydrated, jangan sampai kurang minum, karena di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, benar gak sih? Oke deh, thank you semua, dan good night, see you di siaran aku berikutnya. So, bye-bye.

0: Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 12 Juli 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Fika Hamzah dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman Pro 2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2, Manado.

Selamat pagi teman-teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah dari Republik Indonesia Manado, program Madu yang semua teman-teman berdua melalui 97,7 MHz bersama dengan aku Arya Pascal membawakan program siaran di hari ini, hari Senin, tanggal 13 bulan Juli tahun 2026. Dan dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Energy. Hit music.
2: Your number one station in your heart.
1: The music.
3: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Teman terbaik kamu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking iki piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Hari-hari dengar Pro2 FM, lebih hari lebih seru. Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
4: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
5: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 FM, beberapa informasi terupdate spesial buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kita ke info Pro 2 FM, Gunung Krangetang meletus, material pijar terlontar di sekitar kawah. Gunung Api Krangetang di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara mengalami letusan eksplosif, erupsi disertai lontaran material pijar di sekitar kawah pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Krangetang, Yudia, mengatakan letusan terjadi cukup kuat sekitar pukul 19:14 waktu Indonesia Tengah, dan dia menjelaskan material pijar yang terlontar kemudian membakar alang-alang di sekitar kawah. Kobaran api tersebut juga terlihat membesar karena memantul ke awan sehingga tampak seperti nyala api besar dari kejauhan. Menurut Yudi, ya, lontaran material pijar tersebut diperkirakan belum menjangkau wilayah pemukiman warga. Meski demikian, pihaknya harus terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas gunung tersebut. Bahkan Pos Pengamatan Gunung Api Krangetang juga menghimbau masyarakat agar tetap mematuhi rekomendasi yang telah diterbitkan guna menghindari risiko akibat peningkatan aktivitas vulkanik yang bisa saja terjadi.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info Pro 2 FM berikutnya, MU mulai pemanasan dan siap untuk kembali ke Charrington. Pemain Manchester United mulai berkumpul di Charrington untuk latihan pramusim, di mana mereka bersiap menghadapi kompetisi season 2026-2027 dengan semangat baru. Dikutip dari laman resmi Manchester United, pemain yang absen di Piala Dunia 2026 mulai kembali berlatih. Satu persatu tiba di Charrington menyambut persiapan season terbaru.
1: Info Pro 2 FM.
0: Oke, Info Pro 2 FM berikutnya, Indonesia kawinkan emas di Panjat Tebing Speed di Chamonix. Membanggakan bendera merah putih berkibar, lagu Indonesia Raya dua kali menggema di World Climbing Series Chamonix Prancis. Tim Panjat Tebing Indonesia meraih dua medali emas, satu medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Chamonix. Desak Maderita Kusumadewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri Minggu 12 Juli waktu setempat, sedangkan Frederick Leonardo dan Antasyafi Robi Al-Hilmi memastikan final sesama Indonesia. Bahkan mereka berdua ini juga mengalahkan atlet Italia, dan sementara Frederick Leonardo mempersembahkan emas putra diikuti Robby membawa pulang medali perak untuk nomor speed. Bahkan Desak Madi juga tampil konsisten sepanjang pertandingan hingga mencatat kemenangan pertamanya pada seri Chamonix Paris. Dan keberhasilan tersebut melanjutkan koleksi medali emas Desak yang diraih sepekan sebelumnya pada seri Krakow di Polandia.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, segitu aja dulu teman Pro 2 untuk info Pro 2 FM yang bisa kamu dengarkan di pagi hari ini, dan tentunya bisa kalian baca lagi di www.rri.co.id.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dari Jalan Radio nomor 13 Laris Manado. Selamat pagi semua teman Pro 2. Semoga hari ini juga bakal jadi best day of your life. Yang tentunya mengawali minggu berjalan ini, kita juga bakal menghadapi semua hal yang bikin hektik. Tapi yang paling pasti, pastiin diri kamu di segala persiapan kamu di pagi hari ini tetap bisa maksimal, bisa all out juga, biar mood kamu juga tetap anteng-anteng aja menghadapi segala hal di sepanjang hari ini. Karena hari bakal nemenin kalian semua di pagi hari ini sampai dengan jam 10 nanti. Kita seru-seruan dengan informasi-informasi yang udah disiapin tentunya, dan udah dipilihin juga lagu-lagu yang kamu suka untuk nemenin kamu di sepanjang pagi hari ini. Jadi pastiin jangan sampai kamu juga saking hektiknya dengan hal-hal yang harus bikin kamu buru-buru, karena perlu diketahui ini juga bakalan bikin persiapan kalian makin hektik, karena kayak jalanan di pagi hari ini juga makin padat gitu ya, mengingat anak-anak sekolahan udah welcoming back school. Jadi yang paling pasti tetap hati-hati aja di setiap perjalanan kamu, dekat ataupun jauh jaraknya, pastiin selalu mengutamakan keselamatan kamu dan juga pengendara yang lainnya tentu. Dan yang paling pasti, make sure kamu gak usah gontak di channel, karena Ari juga pastinya bakal balik lagi, siapin semua yang seru-seru spesial buat semua teman Pro 2. Di sepada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

107 Produ FM, teman terbaik kamu. Masih di Spada tentunya, dan masih barengan sama Arya yang udah siap banget untuk siapin semua yang seru-seru dan bagiin buat semua teman Produ yang lagi dengerin Produ FM dari radio monitornya, yang lagi dengerin Produ FM pakai aplikasi RRI Digital. Apapun aktivitas kalian semua di pagi hari ini, mengingetin aja biar gak sampai ada yang ketinggalan, terlebih khusus buat yang belum punya aplikasi RRI Digital. Yuk punten langsung aja di download sekarang juga, karena dengan pakai aplikasi RRI Digital, teman Produ kamu bisa dengerin Produ FM Manado, bahkan gak cuma Produ FM aja, program 1, 2, 3, dan juga 4, bahkan di seluruh Indonesia bisa kalian semua nikmati dengan satu sentuhan aja, yaitu di aplikasi RRI Digital. Caranya gampang banget, tinggal download aplikasinya di App Store dan juga di Play Store, dan tinggal di download secara gratis, dan kamu juga bisa login atau bikin account terlebih dahulu sebelum seru-seruan dengan semua yang menarik dan juga seru di aplikasi RRI Digital. Ingat, selain nikmati semua yang seru-seru dengan program 1 sampai dengan 4, kamu juga bisa menikmati RRI Net. Terus udah gitu juga kamu bisa melakukan interaksi dengan sesama pengguna dari mana aja, kapanpun kamu mau, terbentang jarak dan juga waktu nggak ngaruh. Makanya ingat, buat yang belum punya, tunggu apa lagi, langsung aja download aplikasi RRI Digital di HP kamu sekarang juga.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

Kalau misalnya di pagi hari ini teman Pro 2, kamu masih asik banget menikmati persiapan sebelum menikmati perjalanan yang kayaknya bakalan dibikin padat sama anak-anak sekolahan yang udah kembali ke rutinitas seperti biasanya. Kalau kita mah tetap kerja-kerja aja ya. Tapi yang paling

Pasti tetap semangat aja teman berdua, karena tentunya ini juga jadi hal yang agak berbeda dari 2 minggu terakhir. Setelah kita tahu bersama anak-anak sekolahan yang menikmati masa liburan dan sekarang juga udah memasuki tahun ajaran yang baru gitu ya. Tapi yang paling pasti ini juga jadi reminder buat kalian semua yang mungkin juga belum siap mentalnya untuk dempet-dempetan di perjalanan. Karena kayaknya sih emang bakalan sepadat itu gitu ya teman berdua. Ya walaupun emang gak bisa kita compare dengan kota-kota besar lainnya kayak Jakarta dan lain sebagainya, karena kalau misalnya kamu juga bisa dibilang udah cukup dibikin burnout sama kemacetan yang ada di kota Manado, kayaknya kamu emang belum bisa untuk ke Jakarta ya teman berdua. Karena ketika kita juga dapetin informasi yang ngasih tahu kalau misalnya PBB alias Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ternyata juga menobatkan Jakarta sebagai kota terpadat di dunia yang katanya ini juga jadi hal yang bikin shock, karena Jakarta berhasil menyalip Dhaka di Bangladesh dan juga Tokyo di Jepang. Yang katanya sih menurut data yang didapatkan sama PBB di 2025 kemarin, Jakarta yang dihuni hampir dari 42 juta orang. Bahkan untuk Tokyo sendiri memiliki penduduk sebanyak 33 juta dan juga Dhaka yang ada di Bangladesh sebanyak 40 juta penduduk teman berdua. Bahkan PBB juga sempat nambah ini. Kalau misalnya banyaknya jumlah penduduk dalam sebuah kota ternyata juga tercermin dalam laporan prospek urbanisasi dunia 2025 kemarin yang dirilis sama Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB. Bahkan laporan ini juga katanya nunjukin kalau misalnya wilayah-wilayah perkotaan kini menjadi tempat tinggal bagi 45% dari populasi global sebanyak 8,2 miliar jiwa. Wow. Lumayan ya. Karena jumlah penduduk yang kini tinggal di kota mengalami kenaikan lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 1950. Jadi at that time jumlah penduduk yang tinggal di kota hanya 20% dari 2,5 miliar penduduk dunia. Dan PBB juga ngelaporin kalau misalnya jumlah mega kota yaitu wilayah perkotaan dengan 10 juta penduduk atau lebih ternyata di tahun 2025 kemarin mengalami peningkatan secara signifikan sampai dengan 4 kali lipat. Bahkan kalau misalnya di compare sama 1975 sebanyak 8 kota namun jumlahnya bertambah menjadi 33 di tahun 2025. Dan katanya sih dari jumlah tersebut sebanyak 19 mega kota atau setengah dari jumlah keseluruhan mega kota di dunia berada di benua Asia. Asia emang sepadat itu ya teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu juga sedang ada dalam pertimbangan untuk ngerantau ke luar daerah, let's say Jakarta dan kota-kota besar lainnya juga, dan masih belum bisa settle dengan keadaan dan juga kemacetan, kepadatan populasi yang ada di sekitar kamu, kayaknya kan juga kamu emang harus siapin hal tersebut gitu ya. Biar ketika kamu harus berangkat kerja, pulang kerja pun harus menghadapi kemacetan yang benar-benar bikin stres dan kayaknya juga bakal bikin kamu mempertimbangkan lagi gitu ya teman berdua. Dengan segala hal yang bakalan kamu hadapi nantinya. Tapi yang paling pasti semoga di jam segini kamu yang udah OTW kayaknya masih aman-aman aja sih. Belum padat-padat banget ya, walaupun emang udah bisa kelihatan anak-anak sekolahan TK, SD, SMP, SMA yang udah kembali beraktivitas seperti biasanya ya teman berdua. Jadi yang paling pasti tetap semangat aja. Semoga kemacetan di pagi hari ini gak bikin kamu stres, karena Ari bakal puterin lagu-lagu hits dan juga bakal ngajakin kalian semua untuk sing along biar juga bisa menikmati perjalanan yang kayaknya bakal bikin kamu hektik di sepanjang pagi hari ini. Kayak lagu yang satu ini yang bakal nemenin kamu sambil ngasih semangat. Langsung aja, let's sing a song with this Korea. This is Balada Insan Muda.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hari ini cerah banget, secerah suasana hati semua pendukung Prancis, Argentina, Spanyol dan juga Inggris ya teman Pro 2. Karena setelah Piala Dunia FIFA 2026 mencatat sejarah baru, di mana 4 tim teratas dalam peringkat FIFA yang berhasil melaju ke babak semifinal. Dan ini juga untuk pertama kalinya ya, sejak sistem peringkat FIFA diberlakukan, 4 negara penghuni posisi teratas tampil bersamaan di 4 besar Piala Dunia. Jadi ini teman Pro 2, pada semifinal Prancis katanya bakal berhadapan dengan Spanyol, sedangkan Argentina ditantang Inggris untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Siapa yang bakalan lanjut? Siapa yang bakalan pulkam? Kita yang bakal nentuin juga ya teman berdua. Tetapi yang paling pasti, keberhasilan tersebut juga dinilai menjadi cerminan konsistensi dari performa tim-tim elit dunia sepanjang turnamen, yang mana juga didominasi sama 4 besar ranking FIFA di semifinal, yang juga menjadi catatan bersejarah karena pada edisi-edisi sebelumnya kan selalu ada tim luar 4 besar gitu ya yang mampu menembus fase tersebut. Tapi kali ini agak beda, semuanya tuh benar-benar seketat itu teman Pro 2. Bahkan presiden FIFA sendiri sempat negesin gitu ya, di mana Piala Dunia merupakan ajang yang mempertemukan tim-tim terbaik di seluruh dunia. Dia juga menilai kalau misalnya kompetisi tertinggi FIFA itu tuh selalu menghadirkan kualitas dari permainannya sendiri, serta persaingan terbaik dari antar tim nasional juga bakalan jadi match yang benar-benar bikin semua orang tuh penasaran, excited dan juga mix feelings banget lah teman berdua. Bahkan perlu diketahui juga, ini sekaligus bakal jadi reminder ya buat kalian semua yang gak pengen ketinggalan. Jadi untuk jadwal semifinal Piala Dunia FIFA 2026, kalau kita ngeliatin dari jadwalnya sendiri, pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, kita bakal menyaksikan Prancis versus Spanyol di AT&T Stadium Arlington, Texas. Terus di hari Kamis alias besokannya, masih di waktu yang sama, ada Inggris dan juga Argentina yang bakalan beradu di lapangan hijau di Mercedes-Benz Stadium Atlantic, Georgia. Dan pemenang kedua pertandingan ini bakal bertemu di laga final yang digelar di hari Minggu 19 Juli 2026. Meanwhile, untuk dua tim yang kalah bakal memperebutkan peringkat ketiga yang akan digelar di hari Sabtu 18 Juli 2026. Makin kesini makin penasaran ya teman berdua. Bahkan semua orang juga makin kesini makin heboh dengan segala persiapan-persiapan yang dilakukan. Ada yang udah beli jersey, bendera makin digedein lagi, waduh. Macam-macam lah persiapan orang-orang. Tapi yang paling pasti, jangan sampai lupa, karena semua informasi tentang Piala Dunia bisa kalian semua nikmati dan dapatkan di Pesta Bola Dunia 2026 yang tentunya dihadirkan RRI di rri.co.id. Makanya jangan sampai ketinggalan, karena semua berita-berita terupdate yang ada di lapangan dan di balik lapangan bisa kalian semua share ke platform media sosial yang kamu punya. Makanya jangan sampai ketinggalan ya teman Pro 2, baca beritanya di Pesta Bola Dunia 2026 yang bisa kamu dapetin di www.rri.co.id.
0: Teman terbaik kamu.

usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Bareng sama The Chang Shooters with generasi pantang tua. Kayaknya kita semua jadi generasi pantang tua enggak sih teman Pro 2? Karena ketika kita tahu kalau misalnya pola hidup sehat bisa bikin kulit kelihatan awet muda dan lain sebagainya. Apalagi ini ketika kamu juga yang lagi scrolling TikTok dan lain sebagainya dan dapetin informasi yang katanya sih bisa bikin orang-orang makin awet muda teman Pro 2. Karena buat yang belum pada tahu, di TikTok tuh sedang ramai banget orang-orang yang berbondong-bondong mempopulerkan tren yang terbaru nih, karena beberapa konten creator katanya ngeklaim kalau misalnya ketika kita mencuci muka pakai air garam ini tuh bakalan jadi rahasia ampuh yang menyembuhkan beberapa masalah kulit dan katanya juga bisa bikin kelihatan awet muda gitu ya. Tapi sebenarnya apakah aman gitu untuk air garam kita pakaiin di muka? Well, kalau kita ngeliatin dari Bayerdi sendiri ini katanya teman Pro 2, tren perawatan ini juga bisa dibilang cukup memicu perdebatan apalagi di kalangan profesional medis. Karena campuran ini umumnya memadukan air keran biasa dengan garam meja gitu ya. Ya walaupun emang garam memiliki kemampuan eksfoliasi untuk mengangkat tumpukan sel kulit mati gitu ya, tapi penerapannya langsung ke area wajah sama sekali tidak bisa dilakukan secara sembarangan tentunya. Bahkan banyak banget ahli yang menyarankan masyarakat untuk beralih ke alternatif perawatan lain karena metode ini berpotensi merusak lapisan pelindung alami kulit. Ya walaupun emang air garam memang bisa membersihkan pori-pori secara mendalam gitu ya ketika kita aplikasikan dengan tepat. Dan manfaat yang bisa didapatkan tentunya juga cukup signifikan teman Pro 2. Terlebih buat kamu-kamu yang kayaknya juga memiliki tipe kulit yang berminyak, katanya perawatan ini sebenarnya menawarkan khasiat jika diterapkan dengan hati-hati. Dan proses pengikisan kotoran sebenarnya efektif juga sih teman Pro 2 dan udah approve untuk mengontrol produksi sebum di wajah kita. Bahkan melalui pengelupasan mekanis, permukaan wajah juga bakal terasa jauh lebih halus dan juga cerah. Tapi perlu diingat ya teman Pro 2, kandungan mineral bawaan seperti magnesium katanya diyakini juga mampu menekan tingkat peradangan sehingga berpotensi meringankan gejala pada kondisi eksim maupun psoriasis. Jadi ingat, ketika kamu juga pengen dapetin beberapa hal yang tentunya bisa bikin kamu jadi generasi pantang tua, katanya kamu juga harus mendapatkan persetujuan dokter gitu ya, dan ingin ngeracik beberapa larutan ini di rumah. Karena sekali lagi untuk tipe kulit orang-orang kan beda-beda ya Wak. Jadi jangan sampai kamu salah dalam penerapannya sendiri, apalagi buat kamu yang kayaknya benar-benar se-innocent itu menerima informasi dari media sosial dan langsung diaplikasikan secara langsung. Bahkan ketika tangan juga sedang tidak dalam keadaan higienis, nah ini juga bakal jadi tanda awas buat kalian semua. Makanya ingat teman Pro 2, semua hal yang kamu dapetin di media sosial jangan kamu telan mentah-mentah yuk. Lebih baik kamu juga cross check lagi dan alangkah baiknya dikonsultasikan ke dokter yang spesialis pada bidangnya aja gitu ya teman Pro 2. Ya tentunya juga ini bakal ngebantu kamu untuk dapetin hasil yang maksimal dari upaya-upaya yang udah kamu lakukan. Karena takutnya udah capek-capek ngikutin semua yang tren di media sosial, kok kesini makin zong gitu ya. Jangan aja. Tapi yang paling pasti tetap jaga kesehatan aja kok teman Pro 2. Kamu bisa menjaga kesehatan kulit dengan meminum air putih yang cukup biar kulit juga tetap terhidrasi luar dan juga dalam ya teman Pro 2. Makanya ingat, Arya juga mesti bakal balik lagi sambil nyiapin semua yang seru-seru spesial buat semua teman Pro 2 di sepanjang sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Prodwo FM yang bisa bikin teman Prodwo single.
1: Prodwo FM, teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

I love you but you lebih love me. Lagu yang kayaknya lagi jadi jawara banget ya di Indonesia Top 20 beberapa minggu terakhir ini. Dan hal ini juga membuktikan popularitas mereka yang makin kesini makin memuncak gitu ya. Bahkan gak berhenti sampai di chart Indonesia Top 20 teman Pro 2. Dan mereka katanya juga bakal menggelar rangkaian pertunjukan berjudul NPD World Tour sebagai kelanjutan perjalanan mereka di industri hiburan sepanjang 2026. Gila gak nanggung-nanggung ya teman Pro 2. Katanya juga tour ini bakal melakukan kolaborasi dengan promotor-promotor yang udah ternama yang tentunya juga menjadi upaya membawa NPD untuk ketemu langsung dengan publik setelah dikenal melalui single mereka yang debutnya kalau gak salah Sempurnanya Aku. Dan grup vokal ini juga terbilang berangkat dari proyek kreatif yang awalnya juga lahir dari candaan-candaan, tau lah ya teman Pro 2, komedian-komedian TikTok yang sebelum berkembang dan menjadi sebuah pendekatan satir yang cukup khas juga di kultur internet ya. Dan karakter ini kemudian membentuk identitas NPD di hadapan audiens muda sekaligus juga memperluas basis pendengar melalui single klip mereka Sempurnanya Aku. Jadi melalui NPD World Tour ini katanya mereka juga bakal mengusung konsep pertunjukan ringkas yang bergerak cepat dan menjangkau banyak banget lokasi strategis dalam waktu yang cukup singkat. Karena katanya sih selama 3 hari tour ini ditargetkan bakal menyambangi 12 titik dari jangkauan sekitar 3.000 audiens di Jabodetabek sampai dengan Jawa Barat. Ya emang sih teman Pro 2 bisa dibilang cukup hektik gitu ya, gila aja 3 hari tapi 12 titik. Tapi ya semoga mereka bertiga ini sehat-sehat aja lah ya, karena lokasi pertunjukan gak hanya memanfaatkan ruang pertunjukan yang konvensional, tetapi juga katanya bakal menjadi berbagai area publik yang dekat juga dengan aktivitas masyarakat. Jadi mereka tuh menargetkan gak cuma orang-orang yang bakal berkunjung ke konsernya mereka, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar gitu ya. Jadi ini juga bakal bikin mereka bisa menjangkau lebih banyak lagi audiens. Keren sih. Karena perlu diketahui titik penyelenggaraan ini bakal mencakup pusat keramaian, kawasan komunal, sampai dengan lokasi transit untuk memperluas interaksi juga bersama dengan penonton. Jadi dari mereka sendiri ngasih tahu kalau misalnya NPD World Tour ini dirancang menyesuaikan perubahan cara audiens menikmati pertunjukan. Karena menurut mereka pendekatan tour yang lebih fleksibel ini dinilai jadi lebih relevan gitu ya teman Pro 2 untuk kelompok musik yang berkembang melalui percakapan digital. Mereka tuh benar-benar seintens itu mikirin interaksi dengan penggemar dan gimana untuk ngegait orang-orang baru gitu. Dan konsep ini juga bakal memadukan public show dan unplanned show dalam format IRL live stream road show. Jadi setiap penampilan juga direncanakan berlangsung sekitar 30 menit dengan materi utama yaitu single Sempurnanya Aku tapi versi remix teman Pro 2. Beda lah. Ada yang spesial tentunya di world tour kali ini, tapi mungkin jadi doa ya semoga mereka juga bisa main ke beberapa titik lainnya yang bisa dibilang di kota-kota yang ada di Indonesia, dan semoga bisa main ke Manado biar bisa diundang di Pro 2F Manado. Tapi yang paling pasti mereka juga sedang ada dalam proses untuk menggarap beberapa karya terbaru. Kita nantiin aja ya teman Pro 2, sambil nungguin single terbaru dari NPD kita singgulang dulu bareng sama Tensi dan juga GMC with Bintang 5.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

97.7 Produ FM, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Arya yang bakal nemenin kamu di Sepada sampai jam 10 nanti. Kita masih punya waktu cukup lama ya teman Produ. Jadi yang paling pasti di pagi hari ini, kalau misalnya mood kamu masih suntuk banget, masih ecek-ecekan juga, yuk tambahin semangat kamu sambil dengerin lagu-lagu yang kamu suka. Dan let me know di 0851-988-9797. Kamu boleh gabung sambil request lagu-lagu hits yang tentunya bakal nemenin kamu di sepanjang pagi hari ini. Tapi waktu kita gak banyak karena cuma sampai dengan jam 9 ya teman berdua. Dan tenang aja, aku pastiin semua lagu-lagu yang di request bakalan dibacain dan bakalan diputerin juga. Asal sekali lagi gabungnya di WhatsApp dan jangan sampai salah lapak. Atau mungkin kamu yang sedang dengerin Produ FM sambil menikmati semua informasi-informasi di timeline Instagram kamu, TikTok kamu, yuk bisa langsung DM ke kita @produmanado, duanya pakai angka, formatnya sama ya. Kasih tahu nama kamu, lagi dengerin dari mana juga boleh banget. Ya intinya juga kita bakal puterin lagu-lagu hit spesial buat semua teman Produ dan spesial buat kamu juga, biar kamu makin bersemangat teman Produ. Makanya tunggu apa lagi? Yuk gabung sekarang juga di Produ Headlist yang bakal nemenin semua teman Produ sampai jam 9 pagi nanti.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

singelong bareng sama Bang Tulus dengan teh hijau yang lagi kita nikmati anget banget di pagi hari ini gitu ya teman pro 2. Lagu dari Tulus yang baru ini tuh jadi salah satu warna yang bukan warna sih, angin segar. Jadi salah satu hal yang cukup unik di tahun 2026 gitu ya, comebacknya kali ini tuh benar-benar bisa dibilang jadi hal yang cukup gong ketika kita juga tahu sendiri pas jadi new entry di Indonesia Top 20 langsung benar-benar signifikan banget naiknya, bahkan sekarang juga bertengger di posisi teratas untuk minggu ke sekian gitu ya di Indonesia Top 20 maksudnya. Tapi buat yang belum pada tahu, lagu ini tuh benar-benar seviral itu ya, sampai-sampai juga banyak banget orang yang mungkin lagi relate-relate-nya di fase yang sedang menikmati teh hijau. Jadi bisa dibilang menggambarkan tokoh utama yang ngerasa sangat kesulitan untuk membuka hati buat orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi kayak banyak banget saran-saran untuk beraktivitas di alam terbuka, bahkan membaca buku yang baru yang katanya juga belum mampu memulihkan kondisi batinnya sepenuhnya. Siapa nih yang lagi relate-relate-nya dengan keadaan hati dan juga suasana yang mungkin bikin kamu pengen terus-terusan untuk dengerin lagu yang satu ini. Tapi nih teman pro 2, si Tulus ini juga ngajakin untuk memperbanyak gerak tubuh juga, yang sampai juga belum berhasil mengembalikan rasa bahagia yang sempat hilang dari kesehariannya. Ya emang bisa dibilang banyak banget orang yang mencoba banyak banget gaya hidup, entahlah itu untuk sekedar hobi atau mungkin justru sedang upaya kalau nggak bakar kalori, bakar memori. Mana-mana ya teman pro 2, tapi dia juga menyadari kalau misalnya ketidakmampuan untuk jatuh cinta katanya sih jadi bagian dari siklus kehidupan manusia yang berlangsung secara alami. Karena melalui liriknya sendiri, Tulus ngajak nih semua pendengarnya untuk memusatkan perhatian pada berbagai hal kecil yang masih ada di sekitar kita untuk bisa dibilang mengenali diri kita secara pribadi gitu ya. Dan secangkir teh hijau ini hangat di genggaman tangan jadi simbol sederhana untuk mengolah emosi secara sadar dan juga mandiri. Jadi basically minuman hangat tersebut digambarkan sebagai kemampuan untuk membantu melepaskan kemurungan dan juga bisa dibilang semua hal yang membayangi perasaan tokoh utama sepanjang waktu. Apakah kamu relate sama lagu yang satu ini? Kayaknya untuk Ika yang lagi dengerin Pro 2 FM dari Bitung lagi relate-relate-nya nih teman Pro 2. Tapi yang paling pasti semoga diputerin aja, dan udah kita puterin. Semoga kamu makin happy di sepanjang pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini. Begitu juga buat kamu yang udah request lagi di segmen request Pro 2 Hitlist pagi hari ini. Kita mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu, untuk Jiwu yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari wilayah mana nih? Katanya lagi dengerin pakai aplikasi RRI Digital aja sih. Udah di tengah kemacetan, tapi ya udahlah ya, kita nikmati aja karena kerja nggak perlu semangat, yang penting berangkat. Mana-mana jumpa kamu, tapi yang paling pasti selamat menikmati hari Senin aja katanya buat semua teman Pro 2 dan juga semua kru Pro 2 FM yang lagi bertugas. Izin request lagunya Lisa featuring Animah with Bad Angels.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: This is 97.7 for the

terbaik kamu balik lagi dan masih barengan sama Ria yang udah siap banget untuk ngasih semua yang seru-seru spesial buat semua teman berdua sampai jam 10 nanti. Yang paling pasti di jam segini kamu mungkin sedang menikmati beberapa titik kemacetan yang ada di Sulawesi Utara ya teman berdua, di kota Manado, kota Tomohon, atau mungkin kamu yang sedang menikmati bisa dibilang jalur yang padat lancar yang ada di kota Bitung. Sesuai dengan informasi yang udah disampaikan sama Gita yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM di kota Bitung, OTW tempat kerja nih. Thank you Arya udah nemenin. Sip, thank you juga buat kamu yang udah dengerin Pro 2 FM ya di pagi hari ini. Katanya pengen dengerin lagu apa aja asal diputerin sama Arya dan dibacain. Karena salam dia tuh buat dari Gita buat semua teman Pro 2 sehangat itu di pagi hari ini. Jadi pastiin kalian semua tetap bersemangat ya teman Pro 2. Apalagi buat semua orang yang katanya juga bisa dibilang excited banget sama live action Moana yang benar-benar bisa dibilang mengguncangkan bioskop box office global. Ya walaupun emang seseru itu gitu ya, karena banyak banget orang yang excited karena untuk film live actionnya ini kan berdasarkan Moana yang pertama ya, yang animasinya yang rilis di 2016, yang mana juga hadir sebagai adaptasi live action dari animasi populer Moana yang rilis di tahun 10 tahun yang lalu. Bahkan film ini juga masih mengikuti kisah versi animasi tentang gimana petualangan Moana melintasi samudra, ketemu sama Maui juga, dan ya seperti itulah ya teman berdua. Tapi sejak tayang perdana di tanggal 8 Juli, adaptasi film ini justru jadi fenomena global yang menuai rating rendah dari para kritikus pada laman aggregator Rotten Tomatoes, yang mungkin cukup bikin netizen tuh bertanya-tanya, ini kenapa? Jadi film yang dibintangi sama Dwayne Johnson tersebut mendapatkan nilai 36% dari 110 kritikus. Bahkan film debut sutradara Thomas Scale ini dalam layar lebar katanya sih sempat dinilai kurang nih teman berdua, kurang dalam hal apa, dalam nawarin kreativitas baru yang katanya juga sempat menghilangkan daya tarik yang dimiliki sama film animasi. Karena sejumlah kritikus juga menilai kalau misalnya kehadiran aktor sungguhan gak mampu menghidupkan kisah dalam film adaptasi live action ini nih teman berdua. Gimana kalau menurut kamu, apalagi yang udah nonton live action Moana teman berdua, yang paling pasti seru-seru aja ya kan, yang mungkin ini juga jadi salah satu hal yang cukup nge-trigger kamu untuk menikmati semua yang seru-seru sebagai hiburan di bulan Juli ini. Ya paling pasti nikmatin aja filmnya. Kita singlong dulu bareng sama original soundtrack dari film Moana, This Is How Far I'll Go.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

orang tuh emang benar-benar segala sesuatu harus dipertimbangkan gitu ya teman Pro 2. Mengingat banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini. Apalagi buat kalian semua yang kayaknya considering dengan segala sesuatu yang bakalan kalian lakukan. Karena bisa dibilang Indonesia kan beberapa hari terakhir ini benar-benar sempat di... informasikan terjadinya pemadaman listrik di beberapa tempat, apalagi yang sempat viral di media sosial juga, yang mana salah satu perusahaan listrik mengalami yang namanya kasus korupsi juga dan macam-macam lah ya teman berdua, karena ya lagi-lagi mungkin ada gangguan pada pembangkit listrik, kendala pasokan bahan bakar dan lain sebagainya. Tapi kayaknya kita nggak perlu berangsur-angsur dalam kesedihannya teman berdua, karena kita dapetin informasi yang bisa dibilang cukup langka juga, di mana membuat sebuah inovasi gitu ya teman Pro 2, di mana ada salah satu wilayah dan juga kerjasama dari komunitas yang mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi juga, bahkan berkelanjutan resmi dimulai dan langsung diinformasikan sama Badan Pengelola Investasi secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL gitu ya teman berdua, dan mana proyek ini juga dimulai di Denpasar Raya, Bali, yang mana proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement pada Rabu 8 Juli yang lalu, dan pembangunan PSEL ini juga diproses begitu signifikan gitu ya, yang bisa dibilang juga ini mewujud respon strategis atas peraturan Presiden nomor 109 tahun 2025, yang tentunya juga regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Terlebih khusus untuk daerah tersebut, bisa dibilang kehadiran PSL ini juga bukan sekedar solusi teknis, tetapi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan juga berkelanjutan, yang mungkin tidak menutup kemungkinan juga gitu teman berdua bisa berkembang sampai dengan beberapa tempat destinasi wilayah lainnya juga, kayak Provinsi Sulawesi Utara dan sebagainya, karena secara ekonomi dan energi proyek ini juga dinilai investasi mencapai 3 triliun rupiah, yang mana ini juga sangat-sangat telah menjanjikan, terlebih khusus dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari. Fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Dan gak cuma itu, karena proyek ini ternyata menjadi motor penggerak ekonomi baru yang menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Tapi ya lagi-lagi kita harus memastikan PSEL ini lebih dari sekedar mesin pengolah sampah, karena proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita karena dalam desain arsitekturnya ini katanya harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik nih teman Pro 2. Dan gak cuma itu, karena target operasional pada semester pertama di 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan, karena di sana juga menaruh harapan besar untuk PSL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir sampai dengan 80%, bahkan serta bisa mereduksi emisi karbon juga sampai dengan 640 ribu ton CO2 per tahun. Dan keberhasilan proyek ini nantinya juga bakal menjadi tolak ukur bagi daerah lain yang ada di Indonesia. Semoga lancar-lancar aja dan dijauhi dari hal-hal yang gak kita inginkan, kayak korupsi dan lain sebagainya. Semoga tidak ada dalam proyek yang satu ini, dan ya semoga bisa jadi inovasi yang berkesinambungan juga dan bisa menjadi patokan untuk tempat-tempat lainnya, dan gak cuma daerah-daerah wisata juga, tetapi seluruh wilayah yang ada di Indonesia juga bisa ngerasain inovasi yang sama. So menurut kamu gimana teman berdua?

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.